Masih bareng Indah, cuma berdua pagi ini. Mau tahu gak sih apa yang terjadi di luaran sana? Makanya kalian harus rajin berbagi nih di apa sih kata teman berdua? Rajin berbagi yang FYP di TikTok kamu atau yang ada di timeline Instagram kamu teman berdua. Apa yang heboh? Ayo ceritain biar pada tahu semuanya, biar pro dua sebar luaskan ke seluruh penduduk dunia ini. Iya, penduduk. Apa sih dari tadi ya kan? Iya, maksudnya kita berbagi aja teman pro dua. Kira-kira kamu itu sama algoritmanya TikTok, sama algoritmanya Instagram, kamu tuh dikasih apa? Ya kan? Pagi-pagi kamu tiba-tiba scroll. Ah, bohong, enggak scroll. Pasti bangun tidur langsung medsosan, ya kan? Ya berbagi gitu. Apa sih yang ini kok sekitaran itu aja yang muncul ya kan? Nanti Indah ulik-ulik gitu informasinya benar apa enggak, hoax apa enggak ya. Oke, ditunggu ya teman Pro 2 tetap di WA-nya Pro 2 di 0853 43 eh salah. 0853 udah lupa lagi. 0853 34 kebalik 894676 ya, atau melalui aplikasi Radio Digital di Pro 2 Sumenep di live chatnya kamu komen aja di situ, nanti Indah bacain. Oke.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, teman pro 2. Apa sih? Apa kata teman pro 2? Ya, di medsos kamu apa yang viral teman pro 2? Yang FYP, yang wira-wiri terus di timeline kamu. Kalau di pro 2, ini teman pro 2 nih, BPIP, teman pro 2. Tahu enggak BPIP apa? Hah, enggak tahu. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP teman pro 2 ya kan. Kemarin itu mengumumkan 76 anggota Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka teman pro 2 dari 38 provinsi ya. Tapi yang mewakili itu Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DIY ya, Jogja, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan gitu ya. Dan calon Paskibraka ini 52 telah melalui proses verifikasi dari 119.441 pendaftar. Banyak ya saingan kita. Kita. Kamu pendek indah ya. Enggak usah dengar. Jadi dan prosesnya itu, proses seleksinya ini teman pro 2 ya, dilakukan secara transparan, integritas dan enggak ada praktek yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Calon Paskibraka ini prosesnya itu ya, itu dilaksanakan secara berjenjang dari kabupaten hingga provinsi dan proses penilaian di tingkat pusat itu dilakukan berdasarkan kemampuan dan juga kompetensi ya, nggak ada perlakuan khusus ataupun diskriminasi pada peserta atau daerah tertentu ya teman pro 2. Ini udah di konfirm sama Pak Yudian sebagai kepala BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, Yudian Wahyudi namanya 52. Dan peserta calon paskib itu telah melalui tahapan verifikasi meliputi kesehatan, parade dan peraturan PBB ya, peraturan baris berbaris, terus verifikasi kepribadian untuk aspek psikologis, terus juga aspek minat dan bakat. Ini melibatkan unsur dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia DPPI Pusat. Bukan Duta Pancasila yang dulu ya, bukan-bukan. Nah, ini ada organisasinya nih teman pro 2 ya. Terus juga calon paskib itu juga mengikuti proses verifikasi aspek wawancara juga. Wow. Dan prosesnya tadi itu melibatkan banyak unsur, ada tenaga medis, TNI, Polri, psikolog dari Himpunan Psikolog Indonesia dan banyak lainnya. Kalau kamu pengen enggak sih jadi paskibraka yang belum pernah daftar? Pengen, tapi dilarang sama ibu, sama ayah, takut hitam kulitnya. Tapi kalau kamu tingginya 165 sampai 175 untuk cewek, untuk cowoknya minimal 170, maksimal 180, terus enggak gendat ya. Berat badannya ideal maksudnya. Kalau 180 misalnya, ya udah kurangi 110 gitu. Berarti berat badannya itu 70 kilo dan bisa selisih maksimal 5 kilo dari berat ideal gitu-gitu teman pro 2. Terus juga yang jelas dapat izin dari ayah sama bunda ya. Kalau enggak dapat izin udah. Terus nilai rapotnya baik ya kan. Terus terdaftar di sistem transparansi Paskibraka. Terus pelajar kelas 10 usianya 16 sampai 18 tahun. Kalau kelas 10 tapi usianya masih 15 tahun berarti kamu itu akselerasi. Atau sekolah SD-nya terlalu dini maksudnya. Keren loh teman pro 2 Paskibraka ini ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Kamu bisa menjadi apa namanya, memberi dampak positif yang jangka panjang untuk pengembangan karakter dan masa depan karir kamu teman pro 2. Kenapa? Karena sertifikat Paskibraka ini dapat digunakan sebagai poin plus untuk mendaftar perguruan tinggi melalui jalur prestasi atau SNBP. Terus memberikan nilai tambah yang sangat besar kalau kamu mau daftar AKMIL ya, Akademi Militer ataupun AKPOL, Akademi Kepolisian gitu. Terus mendapatkan honor atau uang saku, beasiswa, fasilitas tunjangan, ini yang penting ya, yang bervariasi sesuai dengan tingkat penugasan, entah itu di kabupaten, kota, provinsi atau nasional. Terus kamu juga melatih sikap disiplin ya, manajemen waktu, kerja sama tim dan membentuk jiwa kepemimpinan atau korsa yang kuat.
Terus ya tentu saja experience teman pro 2 ini yang penting ini ya, networking juga sesama pertemanan kan, sesama anggota paskibra. Terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan dedikasi yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Gimana kamu yang udah tinggi menjuntai? Oh, kalau tinggi menjuntai itu ke bawah ya. Tinggi menjulang maksudnya. Pengen enggak daftar paskibraka? Ayo daftar kelas 10 ya, minimal ya. Kok minimal salah. Di kelas 10 bukan minimal maksimal enggak. Kelas 10 dengan rentang usia 16 sampai dengan 18 tahun. Tahun depan ikutan ya, mulai dari kabupaten kamu dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Ada lagi teman pro 2, kebiasaan ya, kebiasaan. Ini yang apa ya dibilangnya, kalau Ina sih lu sakit lu mentalnya gitu. Kalau ada yang gini nih, kalian lagi makan. Ya kan? Terus tiba-tiba di sebuah warung gitu beli-beli. Nah, terus tiba-tiba di makannya ada ulet, ulet sayur itu loh, bukan ulet bulu, ulet sayur. Terus kalian foto, terus diviralin. Itu menurut Indah itu sakit sakit mentalnya. Kenapa kita nggak memberikan ini loh, apa namanya, kesempatan, alasan gitu kan, kepada pemilik warungnya, pemilik warung makannya itu gitu. Jangan-jangan ya emang apa sih namanya, nggak sengaja ya gak sih. Tapi ya memang jijik. Cuma ya itu tadi, ulat, kalau Bang Indah ya, ulat itu indikator kalau sayurannya bagus, ya kan? Apalagi kalau sayurnya itu misalnya kol atau apa, itu kan berlapis-lapis tuh. Nah, kalau kelewat itu kan wajar. Sama nih, kayak postingan yang ada di postingannya Instagram Pro 2 nih, teman Pro 2. Di timeline-nya ya. Jadi katanya dia pisahin ulatnya, lanjut makan, beres makan, bayar, pas bayar bilang ke wasnya biar kalau nyuci sayurnya tuh lebih bersih lagi. Kenapa? Karena ulat itu sayurnya bagus, artinya sayurnya bagus gitu. Terus kalau memang kelewat ya apa, enggak kebersih, enggak bersih. Bersihnya enggak bersih. Apa sih? Nyucinya enggak bersih. Ini wajar katanya. Enggak usah berisik dan ngasih komen negatif. Sesederhana itu untuk mengerti dan bereaksi. Gitu katanya ya. Emang itu 42 ya. Kita itu dalam psikologi itu ada konsep yang namanya window of tolerance, yaitu kondisi ketika seseorang masih mampu mengelola emosi dan berpikir jernih saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan gitu. Apalagi ini teman Pro 2 terkait dengan bisnis seseorang ya, dalam menggais rezeki gitu. Jangan karena postingan kita terus akhirnya dia mendapatkan dampak negatif dari postingan kita gitu. Kasih tahu aja, Mas, sorry ya, tadi ayamnya ada darahnya dikit, belum matang. Jadi itu masukan buat ownernya, apa, buat warungnya gitu, tempat makannya. Bukan karena apa emosi terus kamu reaksinya berlebihan gitu langsung diposting. Kasian kan, banyak pegawainya di situ yang cari makan ya kan, cari nafkah gitu. Slay man, tetap tenang. Jadi kamu bisa menyampaikan keluhan itu secara tepat, tanpa mempermalukan pihak lain, tanpa merugikan pihak lain juga gitu. Ya memang nggak bisa dianggap sepele kalau kamu memangnya sangat menjaga kebersihan makanan kamu gitu. Tapi itu kan pilihlah penyelesaian yang nggak merugikan orang lain gitu loh, teman Pro 2. Ya nggak sih, kalau emang ini ya udah tinggalin gitu. Oke, itu teman Pro 2 yang seliuran di medsosnya Pro 2. Kamu gak ada yang ini sih, lagi tidur kali ya. Padahal nih teman-temannya Pro 2 udah datang semua di studio. Teman-teman magang. Oke, nanti lanjut kita jam 8, mau APK ya. Aku pilih kamu.

Okay, teman Pro 2, aku pilih kamu. Ada 3 topik yang harus kamu pilih, teman Pro 2. Kan hari ini kan Ikatan Bidan Indonesia ya. Ulang tahun ke 75 tahun. Udah sepunyi. Ya. Jadi APK kita itu tentang ini semua, bidan, garda terdepan kesehatan ibu dan anak ya. Ini pilihan nomor 1. Terus yang kedua, peran bidan, dekat tapi sering terlupakan. Terus yang ketiga, bidan dan kesejahteraan di balik perjuangannya. Wah, ini teman Pro 2. Bidan cantik-cantik dan set gitu ya. Ya enggak sih nomor 2 kalau bantuin ini mengakhiri di mana? Di bidan ini ya kan. Terus ada bidan favorit juga gitu-gitu. Ih keren loh ini. Nomor 2 nakes yang satu ini. Ya udah itu 3 topik pilihan yang Pro 2 sodorkan buat kamu. Silakan dipilih nomor 2 melalui WA juga boleh ya di 0853 3489476. Hore, akhirnya hafal. Atau DM aja di Instagram Pro 2, nanti Indah bacain. Oke, teman Pro 2, ditunggu kamu pilih topik 1, 2, atau 3.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, selamat ulang tahun untuk Ikatan Bidan Indonesia yang ke-75, teman Pro 2. Dan ini topik pilihan pertama, bidan, garda terdepan kesehatan ibu dan anak. Teman Pro 2, angka kematian ibu Indonesia itu masih di 144 per 100 ribu kelahiran hidup. Ya, ini ada target sebenarnya dari Sustainable Development Goals, SDGs, teman Pro 2 ya, tujuan pembangunan berkelanjutan yang di 2030 itu harus jadi 70 per 100 ribu. Jauh ya, tapi di balik angka ini teman Pro 2 ada pahlawan yang diam-diam bekerja tanpa henti, yaitu bidan. Dan data Kemenkes 2025 mencatat 74% layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil itu ditangani oleh bidan. Bayangkan ya teman Pro 2, 3/4 dari seluruh layanan di pelosok ya, mulai dari apa, cek-cek kehamilan, terus pertolongan persalinan, lahiran, sampai imunisasi, itu semuanya dihandle oleh bidan. Bukan cuma itu juga, 92% program imunisasi dasar digerakkan oleh bidan, teman Pro 2. Dan untuk penurunan stunting, intervensi bidan juga banyak ya, dan membuat angka stunting ini turun 8% lebih cepat. Bahkan WHO mencatat secara global butuh 1 juta bidan tambahan untuk menekan resiko kematian ibu dan bayi. 1 juta teman Pro 2, sedangkan di Indonesia sendiri kebutuhan bidan itu mencapai 558.000. Tapi saat ini baru terpenuhi sekitar 257.391. Nah, kurang banyak teman Pro 2. Artinya kita kekurang lebih dari 300 ribuan bidan ya. Dan bidan ini bukan cuma membantu melahirkan. Mereka adalah ujung tombak pelindung kehidupan dari awal hingga akhir. Dan bidan ini juga yang memastikan ibu hamil itu dapat makan gizi cukup gitu ya. Bayinya lahir selamat, terus anaknya tumbuh sehat. Nah, tapi pertanyaannya, sudahkah mereka diberi tempat yang layak ya, tempat teman Pro 2 dalam tanda kutip tempat yang enggak dihususkan secara ini ya, baik itu melalui materinya, karirnya, kesejahteraannya. Nah, itu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: freezing.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: Teman Pro 2, bidan adalah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan kita. Ya gak sih? Walaupun kamu gak hamil, gak pengen, apa namanya, kalau di desa ya, ini pengalaman indah punya nenek ya kan di pulau. Nah itu bidan itu malah ini meriksa kesehatan lansia gitu-gitu, teman Pro 2. Terus kalau ada yang misalnya apa gitu, yang lebih darurat, mereka ke bidan, bukan pergi ke puskesmasnya gitu. Ya nggak sih? Iya serius loh. Dan sebuah studi di tahun 2022 ini menunjukkan hampir 80% pelayanan kesehatan primer di Indonesia ditangani oleh bidan. Bukan dokter, bukan perawat, tapi bidan. Ya, saking deketnya gitu ya, mereka itu sering dianggap ada dan biasa gitu. Padahal tugas mereka itu luar biasa berat loh, 82. Di NTT sana ada seorang bidan yang membangun kepercayaan warga dengan merangkul dukun tradisional ya, dan mendampingi ibu hamil dari awal sampai lahiran gitu. Hasilnya apa? Angka stunting di desa yang dibina oleh bidan tersebut ya di NTT itu, Nusa Tenggara Timur, itu menurun drastis 92, dan seluruh persalinan sekarang ini berlangsung di fasilitas kesehatan gitu. Dan ada juga di Papua, ini case ya 92 ya, contoh kasus gitu. Seorang bidan di Papua yang membawa ibu hamil menempuh 1 jam perahu tradisional dan jalan papan demi membantu persalinan di tengah kejadian luar biasa gizi buruk. Tapi di balik dedikasi itu, teman Pro 2, ada kenyataan pahit, burnout. Capek, super capek. Yalah. Kalau bidannya itu dia dulunya seneng banget sama ini kegiatan adventure. Oh iya, tapi kalau bidannya ini ya terus harus ke Papua ke pedalaman. Waduh. Aduh, kasihan loh teman Pro 2, ya kan? Tapi di balik dedikasi itu, ada kenyataan pahit yang harus mereka hadapi, yaitu burnout, kecapean yang luar biasa, teman Pro 2. Terus, bidan di Indonesia itu juga beresiko tinggi kelelahan karena dibebani tugas administrasi dan harus menangani pasien. Kenapa sih ini jadi belibet? Dan harus menangani pasien nyaris 24 jam. Ya, rasio idealnya itu 2 bidan per 1000 penduduk, tapi di provinsi padat seperti Jawa Timur ya, Jawa Barat, Jawa Tengah itu rasionya 1 atau 3 bidan per 1000 penduduk ya. Teman Pro 2, berarti ini enggak merata, dan mereka adalah jembatan antara kebijakan dan realitas. Tapi agak-agak ya jembatannya karena burnoutnya tadi, terus lelah menghadapi warga gitu ya, yang rasio ini udah nggak ideal gitu. Dan sudah saatnya kita tidak hanya melihat bidan saat butuh, tapi juga ya inilah lebih ini sama mereka gitu ya, teman Pro 2 ya. Iya nggak sih? Iyalah, secara mau apa, badan pegel-pegel aja. Nenek Indah tuh gitu, badan pegel-pegel mau suntik sama bidan Sarah. Serius, ini ada namanya bidan Sarah, cari aja di sana di pulau di deketnya ini apa, di Pulau Gili Genting coba. Itu gitu, badannya pegel-pegel ya kan, apa linu-linu mau suntik sama bidan Sarah gitu. Saking deketnya mereka gitu sama warga.

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smart melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, yang paling penting ya, karena kita udah tahu bidan seperti apa ya, gambaran bidan di Indonesia seperti apa. Terus gimana dengan kesejahteraan mereka? Dari datanya BPS tahun 2024, 362 sekian gitu ya, tenaga kebidanan Indonesia, dan gaji mereka kayak mana? Di beberapa daerah, bidan dengan masa pengabdian di bawah 5 tahun hanya mendapat Rp800.000 per bulan. Naik jadi 1,25 juta, 1.250.000 gitu. Dan yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun itu mendapat 1,5 juta rupiah. Bandingkan dengan tunjangan anggota itu ya. Anggota di sana yang terhormat itu bisa mencapai 100 juta per bulan. Ya gimana ya, ini sebenarnya tugas pemerintah sih ya, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan nakes terutama bidan ini. Dan memang pemerintah berupaya gitu ya, Kemenkes itu menyiapkan 10.000 unit rumah bersubsidi untuk bidan dengan batas penghasilan maksimal 7-8 juta per bulan. Maksimal ya, tapi ini baru awal 92, jadi bidan butuh lebih dari sekedar rumah, mereka butuh perlindungan hukum juga, pelatihan berkelanjutan, terus beban administrasi yang dikurangi gitu. Bayangin loh, mereka itu menyelamatkan nyawa, tapi mereka sendiri terabaikan gitu. Investasi pada bidan adalah investasi terpintar yang bisa diambil suatu negara, karena ketika bidan sejahtera, ibu dan anak selamat, teman Pro 2. Ketika bidan bahagia, generasi sehat terlahir. Teman-teman bidan juga apa ya, bisa sejahtera gitu. Harapannya seperti itu ya, teman Pro 2. Oke. Mungkin ini secuil yang bisa diberikan Pro 2 terhadap perjuangan besar para bidan di Ikatan Bidan Indonesia yang kini berusia 75 tahun. Mereka garda terdepan, dekat tapi kadang sering dilupakan gitu ya, kesejahteraannya terutama, dan berjuang di balik kesejahteraan yang masih jauh dari layak. Jadi mari kita yang di bawah ini semuanya mulai menghargai mereka. Bukan hanya pada hari ini aja atau pada saat Hari Bidan Nasional, tapi setiap hari ya, karena mereka setiap bayi yang lahir dengan selamat adalah bukti pengabdian para bidan. Semangat bidan Indonesia, sehat-sehatlah kalian ya kan, sejahteralah hatinya dan juga jiwa raganya. Sama keluarganya juga sehat semuanya. Waduh, selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman berdua, balik lagi barengan Indah ya. Di Spada pagi ini masih Muda Ngide. Sekarang kita di mitigasi bencana ya, topik harian kita di hari Rabu. Nah, ini gimana ya kalau kita itu rasanya gimana 24 jam tanpa internet? Oh, tidak. Kedanya kayak nightmare, iya gak sih? Mimpi buruk, 22. Jadi asosiasi penyedia jaringan internet Indonesia, ini datanya nih di tahun 2026 mencatat penetrasi internet Indonesia itu sudah mencapai 81,72% atau sekitar 235 juta jiwa dari total 287 juta penduduk. Artinya ya, hampir 9 dari 10 orang di negeri ini ya hidupnya dekat bingit sama yang namanya internet. Ya, bahkan laporan digital tahun 2025 mencatat 98,7% penduduk usia 16 tahun ke atas menggunakan ponsel untuk online. Bayangkan Indonesia jadi salah satu negara dengan tingkat ketergantungan internet tertinggi di dunia. Sampai-sampai kontainer Mas Tinde tuh pembuat konten, konten kreator. Tahu arahnya pasar ya, tahu arahnya biar dia kontennya itu viral. Makanya disanding-sandingin, pokoknya ada Indonesianya gitu. Langsung yang namanya netizennya Indonesia nyerbu ke konten itu. Nah, pagi ini kita akan main role play nih, 22. Andai 24 jam tanpa internet, kita itu bisa apa? Ya? Bisa apa? Bukan sekedar iseng, tapi kita akan bedah tuntas dari beberapa sisi ya, teman berdua. Mungkin ini gak akan kita sadari gitu. Ya gak sih? Nah, tungguin aja, Indah akan bahas ini satu jam ke depan. Check it out.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Stop, hentikan. Kenapa kamu mau mulai lagu sih? Aduh, kacau ya kan? Oke, teman pro 2. Mana tadi ya? Ini ya? Iya gak sih? Oke, teman pro 2 yang namanya internet itu dari bangun tidur kita udah buka internet ya gak sih teman pro 2? Hah? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, internetan terus. Nemenin setiap langkah kamu. Coba kalau kita flashback 92, bangun tidur pertama kali cari HP, cek notifikasi, scroll medsos, baca berita, baca yang lain-lain ya kan. Sarapan sambil nonton YouTube, ke kampus kerja pakai aplikasi itu ya kan. Ojek dan segala macam. Terus belajar butuh Google Scholar, e-library, ChatGPT, Claude, apalagi? Belanja, apalagi bayar pakai Qris ya kan, nongkrong, cari preferensinya apa, referensinya di TikTok, malamnya nonton di itu, main game online. Itu teman pro 2 ya, data dari Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia, data di tahun 2025-nya itu menunjukkan alasan utama orang Indonesia pakai internet adalah 24,8% untuk medsos, 15% untuk berita, dan hampir 15% untuk transaksi daring. Dan belum lagi layanan publik ya, keuangan, hiburan, semuanya online. Jadi kalau 24 jam tambah internet, yang pertama hilang itu bukan sinyal, tapi rutinitas. Kita bakal kehilangan peta hidup kita, ya gak sih? Bayangin ya, dari 235 juta pengguna internet di Indonesia, sebagian besar akan blank. Bukan karena gak tahu mau ngapain, tapi karena semua yang biasa ia lakukan itu terputus gara-gara internet itu ya. Ada satu studi, akses internet yang gak stabil terbukti menghambat akses sumber belajar dan kolaborasi akademik. Jadi ini bukan hanya soal gabut teman pro 2, tapi soal keterbatasan dan ketergantungan kita ini sebenarnya sehat atau justru kecanduan. Itu pertanyaan ya, bukan statement ya. Ketergantungan kita ini sebenarnya sehat atau kecanduan gitu. Jadi kalau bicara soal rutinitas pribadi ya itu jelas ya, kalau internet tiba-tiba tewas gitu 24 jam. Nah sekarang kita naik level ke dampak ekonomi ke apa? Tahu gak teman pro 2, kalau internet di Indonesia itu mati sehari aja, dampaknya bukan cuma bikin kita-kita ini bete, tapi bikin duit hilang triliunan malah. Dan menurut perhitungan Internet Society pakai net loss calculator, satu hari internet mati total di Indonesia bisa bikin gross GDP ini apa sih, GDP growth sok-sokan sih pakai ini, GDP ya kan, GDP gross domestic product atau produk domestik bruto itu turun setara 848 miliar rupiah. Bahkan kalau cuma platform tertentu yang diblokir, itu kerugiannya bisa sampai 112 miliar rupiah sehari ya. Dan model lain dari NetBlocks bahkan bilang setiap jam internet mati Indonesia rugi 6 juta US dollar. Ya, atau sekitar 100-an juta gitu. Bayangin kalau 24 jam mati, kerugiannya tuh bisa tembus sampai 144 juta. Dan US dollar ya, US dollar. Dan itu lebih dari 2,3 triliun kalau dikonvert ke rupiah ya. Dan ini bukan isopan jempol, 62. Di antara tahun 2016 sampai 2024, Indonesia udah mengalami setidaknya 15 kali pemadaman internet. Yang paling parah di tahun 2019 yang menyebabkan kerugian nyaris sampai 187,7 juta US dollar. Bayangin kalau itu terjadi 24 jam penuh di tahun ini. Aduh. Dengan ekonomi digital kita yang sekarang nyumbang lebih dari 90 miliar rupiah ke produk domestik bruto ya 22, terus mati. Waduh, udah UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi kita. Kalau mati, nah ini dia bakalan mengurangi potensi peningkatan produktivitas UMKM sampai setengahnya gitu. Jadi bukan hanya rugi besar, tapi daya saing ikutan tergerus. Jadi kalau 24 jam tanpa internet, bukan libur digital, tapi darurat ekonomi. Ya gak sih? Bayangin sampai bisa triliunan itu prediksinya ya, kerugian dampak ekonominya.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
0: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, nggak ada internet. Habis lagi sia-sia lah kita beli handphone kredit mahal-mahal, ya kan? Tapi dampaknya buat tiap orang itu nggak sama, Teman Pro 2, ya kan? Di hari ini tuh masih ada 55 juta orang Indonesia yang nggak punya akses internet. Dari 287 juta penduduk, 235 itu udah terkoneksi. Tapi sisanya 55 juta itu masih gak punya akses internet. Bahkan sampai kuartal 1 2025 masih ada 2565 desa yang sama sekali gak dapat sinyal, alias blank spot. Ya, sekolah-sekolah di daerah itu, puskesmas di situ tanpa koneksi. Wilayah Timur Indonesia, betul. Maluku dan Papua ya, yang cuma punya penetrasi jaringan internet itu 69,74% di 2026. Sementara di Jawa sudah hampir 86% lah. Bayangkan gapnya ya, jauh banget Teman Pro 2. Di pedesaan penetrasi internet itu cuma 78,18%. Sementara di kota udah hampir 85%. Jadi kalau 24 jam tanpa internet, buat kita yang di kota, bisa jadi gangguan jiwa kayaknya, ya kan? Tapi buat 55 juta orang yang selama ini udah hidup tanpa internet, ya yang udah realitanya ini ya, apa namanya, gelap, bukan gelap, apa namanya sih, yang gak terhubung lah dengan internet, ya udah terbiasa gitu. Ya kan, terbiasa dengan kehilangan akses belajar yang optimal, pasarnya tetap yang tradisional banget, terus gitu ya, nggak ada layanan telemedis, nggak ada gitu. Nah kalau kita yang terbiasa online aja panik ya, 24 jam tanpa internet, gimana mereka yang setiap hari hidup di alam keadaan darurat digital itu? Kayaknya nggak ya, biasa aja. Malah mereka bilang, makan tuh internet. Makan turunan gitu kali ya mereka ya. Ya udah sih Teman Pro 2. Oke. Oh belum boleh cabut Teman Pro 2. Jadi kalau 24 jam internet, apakah itu bencana atau justru kesempatan? Di satu sisi kita kecanduan Teman Pro 2. Data bilang itu kita kecanduan ya. Karena laporan digital 2025 ini mencatat Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia dalam hal ketergantungan ponsel. Itu karena ada internetnya kan, kalau cuma ponselnya doang kamu enggak ini kan, enggak bakalan main kan. Main indah gamenya, tapi yang offline, iya nanti kalau ada wifi, wow udah. Malah pergi ke rumah teman, password wifi-nya apa, iya kan? Beli pulsa woy. Pulsa data, elah. Penelitian bahkan menemukan lebih dari sepertiga remaja Indonesia mengalami kesepian karena penggunaan gadget yang berlebihan. Dan rata-rata siswa SMA ini menghabiskan 7-8 jam sehari di depan layar. Ini data Teman Pro 2 ya. Tapi di sisi lain ada 25% orang yang merasa lebih bebas tanpa internet dan mereka nemuin waktu buat baca novel ya. Di hardbook gitu loh. Ya, buku teks gitu ya, buku teks, iya gitulah, buku gitu, dan ngobrol langsung sama teman gitu ya, atau sekedar ngerasa hidupnya lebih simple aja gitu. Dan digital detox bukan sekedar tren, ini bentuk adaptasi sosial Teman Pro 2, terutama buat kita-kita nih yang muda, buat melawan tekanan dari dunia digital yang kadang bikin exhausted, capek banget. Apalagi kalian yang kerja terus semua komandonya dari WhatsApp misalnya. Aduh, di grup WhatsApp sampai males banget mau buka WhatsApp, harus punya nomor ganda ya kan, satu buat urusan kantor, satu buat pribadi. Ya, ngaku kalau. Ya gitu maksudnya. Jadi kalau 24 jam internet mati gitu kejadian, ya kita udah ini aja, be aja gitu. Ya enggak sih? Mau pakai gak pakai internet ya be aja gitu. Bukan anti teknologi ya, tapi ya udah sih, semuanya ini bisa aja gitu terjadi error gitu kan. Gitu. Dunianya tuh gak kalah penting 62 ya. Dan buat 55 juta saudara kita yang belum tersentuh internet di sana, mereka bukan ketinggalan zaman, mereka cuma belum dikasih akses aja 62 ya. Kalau dikasih kesempatan yang sama, pasti mereka akan jauh lebih melek digital daripada kita, ya kan? Iya, pasti akan ngebut mereka tuh mengejar ketertinggalan. Oke, 24 jam tanpa internet. Ternyata ini bukan soal gabut, tapi ada banyak perspektif dari ekonomi. Tadi Indah udah kasih datanya juga, terus masalah akses dan ini keadilan ya, terus rutinitas diri kita yang akan berubah gitu ya. Jadi jangan lupa juga teknologi itu alat, bukan tujuan. Jadi kamu yang menguasai internet, jangan sampai internet yang menguasai kamu. Cih, ya kan? Cakep, bilang itu dong. Ya udah teman berdua, nampaknya Indah harus undur diri dari ruang dengar kamu. Karena nanti akan ditemani siapa ya kamu teman berdua ya? Ya udah sih, pokoknya kamu stay tune aja bersama Pro 2 yang terus memberikan pencerahan ini ya kan, yang tanpa lelah menemani kamu walaupun kondisinya kayak apapun. Alah, banyak punnya. Oke, kayaknya kamu bakal ditemani oh Kakak Anis di Santai Siang. Jangan kemana-mana, nanti jam 10 requestan ya. Indah cabut, ciao.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, kita ini ya update informasi dulu ya di Info Pro 2. Barang sama Anies, pemerintah Kabupaten Sumenep kembali merealisasikan program bantuan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran hibah kelembagaan, beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, serta bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses kesejahteraan dan juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Pendopo Agung Kraton Sumenep yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo. Nah, Bupati ini juga mengatakan kalau bantuan yang disalurkan tidak hanya berorientasi pada aspek sosial semata, tapi juga menjadi investasi pembangunan sumber daya manusia dan penguatan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung kemajuan daerah. Dan kabar lainnya, teman Pro 2, PSSI terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sepak bola nasional melalui penyelenggaraan PSSI Football Medical Workshop 2026 Batch 1. Nah, kegiatan ini menjadi program perdana yang secara khusus ditujukan bagi dokter dan juga fisioterapis yang bertugas di lingkungan sepak bola Indonesia. Kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari RS Mitra Keluarga yang diikuti oleh 66 peserta, terdiri dari 34 dokter dan juga 32 fisioterapis. Para peserta berasal dari klub-klub Super League, Championship, Liga Nusantara, Tim Nasional Indonesia, Mitra PSSI, hingga perwakilan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Nah, selain memperoleh pembaruan ilmu dan praktek terkini di bidang kesehatan olahraga, peserta juga mendapatkan satuan kredit profesi SKP yang diakui Kementerian Kesehatan. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Laga Piala Dunia 2026 grup I dan juga grup J Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Selasa 23 Juni kemarin semakin menarik. 4 tim berhasil meraih kemenangan yang menjaga asa ke babak fase grup Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina tampil mengesankan dengan kualitas permainan yang memukau. Tim Tango menundukkan Austria dengan skor 2-0 dan Lionel Messi menyumbangkan brace untuk memastikan timnya lolos ke 32 besar dengan raihan 6 poin dari grup J. Pada pertandingan lain, Aljazair berhasil membalikkan situasi dalam laga sengit untuk mengalahkan Yordania 2-1. Sempat tertinggal melalui gol Nizar Al-Rashid dan pada babak pertama Aljazair membalas lewat gol Nadir Benbouali dan Amine Guiri sehingga mengamankan 3 poin penting dalam persaingan grup J. Dan teman Pro 2, itu dia informasi di Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ya ke Pro 2 Santai Siang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Pop Indonesia on Kodua FM Sumenep.
2: 2001 kali dari Azian Halif baru aja ini seputarin teman Pro 2. Dan selamat siang ya buat yang udah join barengan sama kita di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep. Ada Kak Ninda Harum ya, yang tadi udah request lagunya Celine Gray, Sumpah Mati. Salamnya buat kakak aja yang lagi siaran katanya. Tadi udah ini seputarin ya Kak Ninda. Selamat mendengarkan buat kamu. Nah terus Anis juga mau nyapa. Ada Kak Shipni, tunggu-tunggu. Oh enggak ada namanya, tapi dia pengen dengerin lagunya Sabrina Lenor, teman Pro 2. Namanya di akunnya tuh titik. Kak Selin, hai Kak Selin. Kak Selin pengen dengerin Sabrina Lenor juga yang haha. Dan itu udah Anis, sudah Anis siapin nih. Bentar lagi diputerin ya. Terus ada siapa lagi nih yang udah request? Oh ada Kak Zulia. Katanya request lagunya Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day. Jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi. Asik. Kak Zulia ditunggu ya lagunya ya. Remuknya udah ada di playlist. Tinggal nanti Anis puterin aja, oke? Okay? Dan siapa lagi nih? Selamat siang juga buat Kak Kaila Shalfa. Hahanya bentar lagi nih, bentar lagi banget Anis puterin ya buat kamu ya. Yang lainnya yang pengen dengerin lagu favorit kamu bisa teman Pro 2. Tinggal chat kita aja di WhatsApp ataupun di Instagram ya. Pokoknya nanti selagi Anis bacain chat kamu, Anis bakal puterin ya, oke? Okay? Nah ini dia Sabrina Lenor dengan Haha.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Kodu FM Sumeneb.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Anis masih menemani kalian semuanya ya. Teman Pro 2, Olivia Rodrigo ini kembali membuktikan tarinya ya. Album studio ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love berhasil debut di posisi pertama tangga album Billboard 200 teman Pro 2 ya. Jadi capaian ini tuh menandai keberhasilan ketiganya secara berturut setelah album Soar pada 2021 dan Guts pada 2023 yang sukses merajai tangga album yang sama. Sejak resmi dirilis tanggal 12 Juni lalu, album baru Rodrigo langsung melesat dengan penjualan yang fantastis. Jadi album ini teman Pro 2 mengantongi setara 485 ribu unit album di Amerika Serikat pada pekan pertamanya. Angka tersebut tidak hanya menjadi rekor penjualan mingguan tertinggi sepanjang karir solois Olivia Rodrigo ya, tapi juga menjadi penjualan terbesar dalam sepekan untuk album solois sepanjang tahun ini. Wah, keren banget. Nah, kesuksesan ini didorong oleh strategi perilisan 15 varian fisik di mana penjualan piringan hitam sendiri menyumbang angka yang sangat masif mencapai 164 ribu unit.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap trik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Studio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Studio Sumedep, your update music station.
1: Kalantara 2, penyanyi Adele ini kembali dikabarkan kembali masuk studio rekaman di London ya. Dan kabar ini mencuat 2 tahun setelah penyanyi asal Inggris itu mengatakan kalau ingin mengambil jeda panjang dari dunia musik. Jadi teman Pro 2, Adele disebut menghabiskan sedikitnya 2 pekan di London untuk menulis dan merekam musik baru. Dia beberapa kali keluar masuk sesi rekaman tapi berusaha tidak menarik perhatian. Dan dia ini terakhir merilis album pada tahun 2021 lewat 30 yang memuat hits Easy On Me. Album ini banyak bercerita tentang perceraiannya dari Simon Kaniki. Dan sekarang penyanyi kelahiran London itu disebut kembali ke kota tempat dia tumbuh. Orang-orang dekatnya ingin Adele menyerap lagi suasana London dalam karya barunya teman Pro 2. Oke, kita tunggu aja ya hits-hits yang Adele bawakan. Seperti apa nih, keren seperti apa nih. Ya nanti kita tunggu aja deh teman Pro 2 ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Daddy, I'm here to take a jump in all my door, why you trying to glitch?
3: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Radio Sumedang, Your Update Music Station.
1: Selamat kemana mana di Pro 2 FM Sumedang, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist. Nah, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari musisi berbakat asal Dublin, Jesse, yang resmi memulai langkah menuju album debutnya dengan merilis single utama berjudul Invisible pada 22 Juni. Oh, udah berarti ya, udah dirilis teman Pro 2. Jadi, nama Jesse ini sudah gak asing lagi bagi para pecinta musik dance elektronik. Dia merupakan penyanyi yang pernah membawakan lagu hits global seperti Giving Me dan sukses mendominasi panggung musik dansa. Dalam lagu baru ini, teman Pro 2, dia menggandeng produser musik bernama Chris Lorenzo ya, untuk menghadirkan nuansa musik bass house yang penuh energi dan juga sangat adiktif. Kolaborasi ini terasa sangat kuat berkat sentuhan khas dari Chris Lorenzo yang dipadukan dengan karakter vokal Jesse yang penuh percaya diri. Kehadiran single ini teman Pro 2 juga menjadi pemanasan setelah keduanya sukses tampil bersama dalam sesi B2B di Club Space Miami pada 19 Juni kemarin.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya, kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Banyak orang sedang terzalimi. Sebagian menderita kelaparan. Sebagian lagi dipaksa bekerja sejak usia dini. Dan ada pula yang kehilangan kabar tentang kampung halaman, rumah, keluarga, dan anak-anaknya, serta terusir dari negeri mereka. Seseorang dapat menyaksikan wajah-wajah seperti ini hampir setiap hari di surat kabar dan televisi. Sayangnya, kebanyakan kita melupakan keberadaan orang-orang ini saat membolak-balik halaman surat kabar atau mengganti saluran televisi. Selama orang terus berperilaku sedemikian acuhnya, maka ketidakadilan dan penderitaan di dunia takkan kunjung berakhir. Untuk mengatasinya, diperlukan kesadaran moral untuk menolong sesama tanpa pamrih apapun. Satu-satunya sumber pemahaman seperti ini adalah agama. Mereka yang mengimani agama dengan ikhlas akan mampu berkorban demi mendapatkan ridha Allah dan akan mengulurkan tangan untuk menolong sesama. Allah melukiskan orang-orang beriman yang berakhlak mulia seperti ini dalam ayat Al-Quran berikut. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Akhlak yang telah Allah ajarkan kepada manusia mensyaratkan rasa cinta, kasih sayang, dan pengorbanan. Hanya dengan berakhlak mulia seperti inilah, manusia akan mampu mewujudkan kedamaian dan keadilan. Jika tidak, ketidakadilan akan terus merajalela di dunia ini, sebagaimana yang terjadi saat ini.

Kini, bagi sebagian orang, politik bukanlah sarana pengabdian kepada masyarakat, namun untuk mengeruk keuntungan semata. Dengan demikian, seseorang dikatakan berhasil bila mampu mempertahankan, memperkokoh, dan mengamankan kekuasaannya dari segala ancaman, bahkan bila perlu memperbesar kekuasaan itu. Siapapun yang berpola pikir seperti ini, akan mudah terjerumus, menghalalkan segala bentuk kemunafikan dan kecurangan. Bukannya melayani masyarakat, ia bahkan tanpa merasa berdosa, menari di atas penderitaan orang lain. Di banyak negara yang diperintah oleh diktator, keadaan ini menjadi lebih parah. Rakyat hidup dalam kemelaratan dan berjuang melawan kelaparan, kekeringan, dan wabah penyakit. Namun para pemimpin mereka hidup tanpa hati nurani. Seperti Mobutu, diktator Zaire yang meninggal pada tahun 1997. Ketika rakyat Zaire berjuang demi sekerat roti, setiap bulannya Mobutu mengirim pesawat pribadinya ke Perancis untuk menjemput penata rambut pribadinya. Mobutu menguasai kepemilikan seluruh kekayaan alam dan persediaan intan berlian negerinya, dan mengabaikan rakyatnya yang menderita dan kelaparan. Manusia lalim seperti Mobutu adalah contoh betapa ketiadaan iman pada Tuhan dapat membunuh hati nurani. Dalam sebuah ayat, Allah menegaskan besarnya bencana kemanusiaan yang dapat ditimpakan orang-orang seperti ini. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Penyebab utama pola fikir menyimpang dan akhlak buruk ini adalah kehidupan yang jauh dari agama. Manusia tidak berperilaku jujur, adil, dan penuh kasih sayang karena mereka tidak takut pada Allah. Ketidakpedulian akan adanya pertanggungjawaban di akhirat kelak menjadikan mereka mudah melakukan segala bentuk kekejaman dan kezaliman. Karena itu, jawaban atas segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di dunia ini diberikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang hidup dengan mengais tempat sampah, anak-anak kecil yang terpaksa bekerja dan mempertaruhkan hidup demi upah yang tak seberapa, para tunawisma yang terpaksa hidup di jalanan, anak-anak yang sekarat karena kurang gizi, dan banyak masalah serupa yang semuanya berakar dari kemiskinan telah menyita perhatian seluruh dunia. Bahkan di negara semakmur Amerika, jumlah penduduk miskin telah meningkat 3 kali lipat selama 20 tahun terakhir. Satu-satunya cara mengakhiri ketidakadilan ini adalah kesadaran kaum kaya untuk menerapkan ajaran Al-Quran, untuk mengorbankan sebagian hartanya dan menolong kaum fakir miskin, tidak menimpakan kesengsaraan pada orang lain. Menolong sesama karena niat untuk menolong semata, bukan untuk pamer atau menaikkan wibawa pribadi. Jalan keluar yang akan menyemaikan kedamaian dan keadilan adalah penerapan nilai-nilai kebajikan ini. Dalam surat ke-24, Allah menyeru kaum yang berharta melimpah sebagaimana berikut. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana kaum kaya hendaknya memperhatikan keperluan kaum papa. Misalnya, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya pada harta yang mereka miliki terdapat hak kaum miskin. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian pada orang-orang yang menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta
dan Dia menghendaki agar hak mereka dipenuhi. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu, menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

0: dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.
1: 9.6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, sekarang kita waktunya muda kreatif berjaringan Kolwil 10 Jawa Timur ya. Kita bentar lagi akan gabungan sama Pro 2 Madiun. Teman Pro 2 ada Kak artis Nafa Kartini yang akan hadir buat kalian semuanya di muda kreatif berjaringan.
0: Fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Seneng banget rasanya ya. Walaupun ini boleh dibilang di minggu-minggu akhir ya, tanggal tua. Tapi senengnya adalah kita ini di suasana liburan ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang liburan, gak kemana-mana, dengerin Pro 2. Karena pasti dapat sesuatu yang keren banget. Termasuk di hari ini, kita bakal ada Muda Kreatif Berjaringan Se-Jawa Timur. Dan dari RRI Madiun tentu saja, barengan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep nih, teman Pro 2 ya. Kita nih bakal ngobrol sama narasumber-narasumber yang kece, yang pastinya dia ini muda dan juga kreatif ya. Kalian boleh gabungan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel di RRI Madiun, boleh silahkan ya. Untuk edisi kali ini, kita berbincang sama entrepreneur muda yang udah membuktikan bahwa yang namanya konsisten, kerja keras, semangat belajar, ini mampu menghantarkan seseorang ini membangun usaha yang sukses gitu ya. Nah, kita langsung sapa aja beliau yang cantik banget hari ini ya. Ada siapa? Ada Kak artis Nafa Kartini.
4: Halo. Halo, Kak Mona.
1: Ini benar-benar artis, mah.
4: Wow, sebenarnya itu nama singkatan aja sih.
1: Oh, nama bukan, singkatan?
4: Iya, bener banget. Bukan karena aku pengen jadi artis ya, Kak ya.
1: Apa tuh kepanjangannya berarti?
4: Jadi kalau misalkan artis itu R-nya itu Arbaatun. Arbaatun itu artinya anak keempat.
1: Anak keempat.
4: Iya, tisnya itu titisannya naluri wanita Kartini. Jadi orang tua aku tuh pengen aku jadi perempuan mandiri.
1: Keren banget. Aduh, kayaknya orang tuanya kasih apa nama itu pas banget ya. Ini menggambarkan seorang Kak Arfa ya, aku panggilnya ya. Karena ini Kak Arfa ini ternyata juga mandiri, sukses. Amin. Membangun jejaring dan juga membangun yang namanya bisnisnya ya. Yang kalau boleh kita tahu, bisnisnya ternyata banyak ya, gak cuma satu ya.
4: Iya, amin. Jadi kalau misalkan bisnis aku, alhamdulillah sekarang tuh sebenarnya apa aja aku jual ya, kayak paling halal
1: ya.
4: Cuman kalau utamanya itu produk utama kami tuh ada kayak skincare, terus ada tas, outfit, terus ada juga kita itu lagi bikin itu florist. Jadi florist. kayak buket. Iya, kayak Bloombox.
1: Pas banget ya.
4: Selamat datang kayak gitu.
1: Ini kayaknya rame nih. Karena ini kan banyak perpisahan.
4: Bener banget.

0: Bener banget.
1: Waduh. Di balik riwahnya bikin buket ya teman Pro 2, kita undang ya Kak Arfa ini, Arfa ya. Bener Arfa ya?
0: Iya, bener Arfa.
1: Kak Arfa ini ke sini ya buat cerita-cerita gimana pengalaman beliau gitu ya untuk usahanya yang bergerak di bidang kosmetik, ada juga aksesoris fashion juga katanya, florist ya. Juga ya.
0: Iya,
1: karena perjalanan bisnis yang dimulai dari langkah yang sederhana sekarang bisa terus berkembang dengan komitmen dan konsisten pastinya ya Kak ya. Jadi gak cuma sebagai pebisnis aja, ini kakak ini ternyata juga untuk mengembangkan bisnisnya jadi content creator juga.
0: Iya.
1: Cucok banget ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman dari Surabaya, Malang, Jember, Sumenep dan juga di Madiun, boleh lo gabungan di 0811 369 7755 atau melalui YouTube channel kita. Tinggalkan komentarnya, nanti aku bacain biar dijawab sama Kak Arfa ya. Silahkan aja di RRI Madiun. Oke, okay. Kak Arfa, wah, kalau kita ngelihat bahwa sekarang ini anak muda tuh kayaknya sudah berani untuk share ya kemampuan dia untuk berbisnis dan lain sebagainya. Nah ini kalau boleh dari awal, ini kakak ini membangun bisnis ini sejak tahun kapan dan berawal dari motivasinya apa gitu?
0: Oke, aku cerita sedikit. Jadi kalau misalkan bisnis ini tuh alhamdulillah udah aku jalankan selama 7 tahun ya. Tepatnya ya, tepatnya 2019 ketika aku waktu itu kelas 3 SMA. Iya, jadi aku harusnya belajar buat PTN tapi malah justru menambah masalah dengan, bukan masalah ya, menambah
1: ilmu.
0: Benar, menambah beban aku dengan aku membuat usaha itu.
1: Oke.
0: Nah, terus jadi awal mulanya itu sebenarnya berawal dari mimpi, Kak. Jadi aku tuh dulu katanya kalau misalkan kita pengen punya usaha tuh harus punya mimpi yang besar ya. Nah, dulu tuh aku tuh pengen banget jadi ibu rumah tangga tapi aku tetap punya penghasilan gitu loh.
1: Oh.
0: Iya, berawal dari mimpi tersebut lah. Dan aku tuh mikir, apa ya kira-kira yang bisa dari rumah tapi aku punya penghasilan, kira-kira apa ya? Oh, kayaknya mungkin bisa bikin usaha kecil-kecilan gak sih? Dan aku juga kepikiran kalau misalkan kita punya usaha itu kan gak mungkin langsung bleng jadi kan, karena kan aku perintis ya Kak, bukan Ryan.
1: Bukan pewaris.
0: Iya, bener banget, bukan pewaris.
1: Iya.
0: Bukan anak Raffi Ahmad ya. Jadi harus bener-bener perintis. Jadi dari situlah ketika waktu itu aku tuh melihat produk kacamata di online waktu itu masih belum terlalu gencar ya. Cuman aku merumpukan produk ini tuh kayak kok harganya murah gitu ya. Cuman terkendalanya itu di situ ongkirnya tuh mahal. Jadi misalkan kayak kacamatanya 20.000, ongkirnya tuh 50.000, kayak mahal banget gitu kan.
1: Mahal ongkir ya.
0: Iya, benar banget. Terus akhirnya aku coba jual dengan cara menaikkan harganya, tapi tujuannya waktu itu sebenarnya untuk menutup ongkir tersebut. Dan ternyata tuh banyak yang beli gitu lah. Terus kayak aku dari situ berkepikiran, kenapa enggak aku jadiin
1: usaha
0: jualan aja gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya dari situ berkembang lah. Yang pastinya gak cuma kacamata aja ya Kak. Jadi produk utama aku tuh dulu sebenarnya kacamata, cuman karena banyak request dari customer akhirnya berkembang. Waktu itu tuh jadi hampers kayak gitu. Terus aku jual juga di marketplace. Dan setelah dari marketplace tersebut itu kena COVID kan, yang mana waktu itu kan orang-orang pada gencar-gencarnya beli di online shop. Apalagi waktu COVID kan kita gak bisa mudik ya. Nah waktu itu akhirnya orang-orang tuh pada beli hampers untuk mengirimkan produk ke kerabat mereka, ke orang tersayang. Nah dari situlah ordernya tuh benar-benar membludak banget. Aku tuh sampai mencari orang untuk bisa membantu aku ya.
1: Wow.
0: Iya, dan kayak benar-benar bangun sampai tidur itu aja yang dikerjain gitu. Dan alhamdulillah tapi dari situlah berangkat dari laba tersebut akhirnya aku bikin toko kecil di rumah.
1: Wah.
0: Yaps, jadi dulu tuh kayak masih mungil, dulu tuh kayak cuman pakai ruang tamu aku yang ada di rumah aja, jadi masih kecil banget. Dan alhamdulillah sekarang tuh pastinya renovasi. Jadi setiap tahun tuh minimal harus ada renovasi satu kali. Minimal harus ada renovasi, harus ada perkembangan. Dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang.
1: Keren ya. Dari awal masih sekolah ya, udah kelas 3 tapi gak belajar. Tapi belajarnya belajar sesuatu yang luar biasa. Tapi lulus kan ya, lulus ya.
0: Alhamdulillah lulus banget. Sesuai ekspektasi juga kok. Alhamdulillah.
1: Keren. Anak pinter tuh gitu ya. Langsung kemana-mana. Jadi dari awal 7 tahun yang lalu ya berarti ya, itu kakak pertama adalah ngelihat orang kok beli kacamata ongkir mahal.
0: Yeah.
1: Nah itu kan pasti harus ada ini dulu ya, channel. untuk mendapatkan barang-barang itu. Ini kakak berselancar juga atau ada orang lain yang sebagai produsen mungkin atau gimana tuh?
0: Nah, jadi sebenarnya ini tuh mungkin cocok buat anak muda ya, karena ini untuk kalian-kalian yang hobi scroll TikTok, Instagram ataupun marketplace. Jadi biasanya kalau misalkan kalian melihat produk kok ini murah ya. Jadi sebenarnya kayak itu kebiasaan itu bisa kalian jadiin bisnis gitu loh. Jadi awal mulanya itu sebenarnya aku juga suka masukin ke keranjang gitu. Jadi berarti kayak ngeliat-ngeliat gitu. Dan akhirnya dari situ aku belajar, oh ternyata kita bisa dapat kenalan tuh dari misalkan aku dapat supplier A. Nah nanti tuh supplier A juga bakalan kayak kadang tuh menyarankan kalau misalkan habis kakak bisa beli di sini loh. Jadi tuh kayak relasi gitu loh akhirnya. Jadilah seperti itu gitu.
1: Ih, keren ya.
0: Iya, bener banget. Dan aku juga mau cerita sedikit nih kak, kalau misalkan usaha ini tuh sebenarnya aku bangun dari modal tuh cuma 800 ribu aja. Percaya gak sih?
1: Sekecil itu?
0: Iya gitu. Tapi mungkin orang-orang bertanya kayak, katanya tuh orderannya banyak, tapi kok mungkin gitu 800 ribu? Kok bisa? Nah waktu itu aku pakai sistem pre-order gitu.
1: Oh, pre-order.
0: Iya, bener banget. Jadi sebenarnya kalau misalkan banyak yang bilang kayak gak mungkin gak sih, kalau misalkan dari yang awalnya cuma ratusan ribu sekarang bisa jadi banyak gitu. Zaman sekarang kan digital ya kak. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau berusaha tuh pasti bisa gitu. Apalagi sekarang udah ada ChatGPT,
1: iya,
0: ada Gemini.
1: Betul. Ngebantu banget gitu ya.
0: Banget.
1: Waduh, ya, luar biasa itulah. Ya. Jadi memang perjuangannya tuh dimulai dari karena suka dimasukin keranjang sampai akhirnya dijual aja. Dan sampai sekarang udah bikin toko. Itu berarti perjalanan berapa lama? Ini kan udah 7 tahun nih. Ya. Tapi kalau boleh tahu dari awal benar-benar awal sampai akhirnya bangun toko itu prosesnya berapa lama tuh, Kak?
0: Proses misalkan nih, kalau misalkan dari aku bangun pertama kali dari sampai aku bikin toko ya. Oke, kalau misalkan bikin toko tuh mungkin sekitar 2-3 tahun.
1: Yep,
0: pastinya enggak cepet ya.
1: Enggak cepet.
0: Ya, sekali lagi karena aku juga sangat menikmati prosesnya banget.
1: Oh, yes, gitu. Keren banget.
0: Yep, ya. Dan usaha ini juga enggak aku apa namanya istilahnya kayak enggak hutang di bank juga gitu loh. Karena aku pengen bener-bener yang masih pengen hidup sebagai anak muda yang aman dan tentram ya.
1: Takut cicilan.
0: Iya,
1: so.
0: Bener.
1: Jadi dari pre-order itu sampai akhirnya kan bisa ada pundi-pundi gitu ya.
0: Iya, bener banget.
1: Jadi gak perlu yang namanya harus kredit gitu ya teman pro 2 ya.
0: Tapi mungkin ini sih, kalau misalkan di awal kadang kan kita kalau misalkan dapat laba itu kan udah gemes ya, pengen self reward gitu gak sih. Nah tapi dari situ akhirnya kayak alhamdulillah aku tuh orang bukan apa namanya, ini tuh kayak menurutku kebiasaan bisa kita latih gitu loh. Kita bisa memilih antara kebutuhan dan juga keinginan. Jadi alhamdulillah aku juga belajar. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin gak penting, kayaknya ini bisa di skip aja gitu. Jadi aku putar lagi jadi modal. Waktu di awal tuh jadi juga sebenarnya ada hal yang aku korbankan juga gitu.
1: Wah, ini ya tips lo ya. Jadi kalau udah banyak apa pembeli, jangan keburu-buru dibeliin lagi, dibeliin buat diri sendiri, tapi diputer. Jadi modalnya ini akan terus bertambah sehingga akan semakin banyak gitu ya yang kita jual. Itu loh ya.
0: Banget.
1: Jadi jangan mudah tergiur sama hal-hal yang ini ya, hal-hal yang bikin kita ya tergiur tadi. Aku labanya kayaknya udah banyak deh. Kayaknya aku mau ke Bali deh jalan-jalan. Jangan dulu ya, nanti dulu gitu ya. Karena 7 tahun itu perjuangan luar biasa prosesnya, bahkan sampai sekarang masih proses juga ya kak ya.
0: Iya benar banget, proses setiap hari belajar. Kita harus berproses dong.
1: Kakak ini kan tergolong masih muda banget ya. Dalam berbisnis itu ada gak sih kayak kepikiran, aduh nanti waktu aku udah beli semua ini gagal atau laku gak ya? Bagaimana kakak memandang hal-hal yang bikin ragu itu? Gimana caranya biar bisa menampik keraguan itu sampai akhirnya kakak bisa sukses seperti sekarang?
0: Oke, itu kayaknya semua orang pasti mengalami hal itu gak sih? Jadi biasanya kalau misalkan aku, kadang kalau misalkan gimana ya kalau gak laku, kadang kalau misalkan ada yang bilang gak apa-apa, kita kayak memvalidasi, oh gak apa-apa aku sedih ya karena ada yang bilang kayak gitu, pasti kita kayak berkecil hati gak sih? Tapi ada satu hal yang harus kita sadari, kalau misalkan omongan dari orang lain itu adalah hal yang gak bisa kita kontrol gitu lah. Jadi kita hanya bisa memilih untuk mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan aku melihat orang lain yang udah sukses atau mungkin lebih dari aku, ya pastinya banyak banget ya. Aku pasti kayak melihat gimana ya prosesnya mereka. Dan aku yakin gitu loh, kalau misalkan semua proses, semua orang yang bahkan mungkin dari pewaris pun ya, mereka pasti tetap mengalami proses gitu loh. Jadi kayak apa namanya, yang penting kita tuh sadar kalau misalkan kita mau sukses itu pasti ada hal yang harus kita korbankan, kita harus disiplin kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada ketakutan kalau misalkan gak laku, menurut aku sebagai pengusaha tuh kita harus punya mindset yang kita tuh harus yakin gitu loh. Karena kalau misalkan kita nggak yakin sama diri kita sendiri gimana gitu, iya kan?
1: Aduh, kakak pas nih kayaknya jadi motivator ya.
0: Waduh, amin.
1: Motivator entrepreneur muda gitu kan ya. Pas udah ngejalanin jadi ngerti gitu gimana caranya buat kita nih hal-hal yang menghambat kita nih kita benar-benar kita buang gitu ya. Nah, ini kalau boleh dibilang tantangan terbesar untuk bikin yang namanya membangun bisnis ini ya dari nol ini di tahun keberapa dan tantangan apa itu?
0: Oke, sebenarnya semua tahun itu mempunyai tantangannya tersendiri ya. Okay. Tapi yang paling berat itu pastinya mungkin pas awal-awal kita aku membangun bisnis ya. Karena waktu itu aku belum ada mentor dan aku benar-benar single fighter gitu. Apa gitu. Kayak maksudnya kayak aku benar-benar menjalankan usaha sendiri gitu. Jadi kayak menurut aku di awal tuh aku masih kayak yang bingung apakah ini benar atau salah gitu. Tapi aku berpegang teguh pada kayak yakin aja gitu loh. Kalau misalkan aku mau berusaha, aku enggak berhenti, aku lanjut terus, aku enggak nyerah, itu pasti tetap ada akan ada jalannya gitu. Jadi sebenarnya setiap tahun pun pasti kita juga mengalami apa ya hal yang menantang, hal yang tantangan juga gitu. Misalkan tahun ini apa, tahun depan apa, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita kan punya usaha pasti harus berkembang ya. Yang mana itu pasti beda-beda juga sih. Tapi menurut aku yang paling bikin berat itu ketika aku awal membangun bisnis, dan mungkin sekarang juga ya berat juga ya, karena sekarang usia aku sebenarnya udah gak muda lagi ya, gak bisa dibilang ya.
1: Masih muda
0: amin,
1: banget.
0: Masih muda sih. Sebenarnya masih muda. Jangan. Aku masih 2000-an, cuman kayak melihat teman-teman aku yang sepertinya mereka udah pada gendong bayi, udah pada nikah. Sebenarnya mungkin tantangan aku sekarang adalah lebih ke emosional ya, karena lagi-lagi aku kan menjalankan usaha ini tuh sendiri gitu. Meskipun aku sekarang sudah punya beberapa teman dan juga mentor juga yang membimbing aku, cuman dalam menjalani usahanya tuh tetap merasa kayak, hah kok sepi ya, kayaknya punya pasangan enak ya. Atau jadi teman ngobrol gitu. Jadi kalau misalkan sekarang seperti itu sih. Cuman ya aku yakin aja kalau misalkan ini ya lagi-lagi bagian dari proses. Dan menurut aku emang masa muda kayak gini gak sih sepertinya.
1: Iya benar-benar.
0: Ada satu quote sih sebenarnya yang aku suka juga. Jadi kalau misalkan kita sukses, atau mungkin kita pengen sukses, kita pengen berhasil, itu pasti hal yang kita korbankan adalah rasa sepi. Pasti kita merasakan rasa sepi. Kita merasa kayak galau. Kita merasa kayak ini udah bener gak sih, kayak gitu. Iya gak sih, pernah gak sih merasa kan gitu.
1: Iya kan juga. Iya manusia. Manusiawi sih. Setiap orang pasti pengen punya partner gitu ya.
0: Iya benar banget.
1: Apalagi partnernya di hati gitu ya. Yes. Partner kan ada dua ya. Yang pertama adalah orang-orang di lingkungan kita, mungkin keluarga, tetapi partner di hati itu juga butuh ya kayaknya.
0: Iya, jadi curhat ini. Gimana
1: sih ya? Semoga ya. Amin. Tapi ini boleh dibilang kan ini unsurnya nekat ya. Nekat banget di awal sampai akhirnya sekarang sudah punya sistem tersendiri.
0: Iya benar.
1: Berarti walaupun yang ngerasa sepi di hati, tapi punya partner bisnis nggak sih kak?
0: Sebenarnya kalau misalkan partner bisnis kita untuk ngobrol dan juga mentor, aku ada sih.
1: Ada.
0: Cuman kalau misalkan pasangan yang di hati ini
1: belum belum ada.
0: Iya. Ya.
1: Silakan yang mau.
0: Share lah dong.
1: Siapa tahu ya, dari Jember, dari Sumeneb ya kan, dari Malang atau Surabaya gitu kan ya. Silakan nanti kalau pengen ketemu Kak Artis, Kak Arfa ya, namanya juga artis ya. Silakan aja ya, ke Mona aja langsung ya. Oke. Jadi ini kan ada teman ya, teman partner bisnis tuh ada ya.
0: Ada dong.
1: Berarti kan enggak sendirian itu, istilahnya kan selalu ada hal-hal yang bisa dicurhatin gitu kan. Yep, ya.
0: Bener banget.
1: Itu biasanya yang paling yang sebagai seorang entrepreneur muda, apa sih yang paling dicurhatin, yang paling bikin gemes lah setiap tahunnya itu apa, Kak?
0: Oke, yang pastinya ini sih, mungkin kayak aku harus ngapain lagi ya, Kak, langkah selanjutnya, kayak gitu yang sering aku tanyain. Terus kadang tuh juga sebenarnya kompleks banget ya, Kak, nggak melulu juga tentang penjualan gitu. Kadang juga SDM kayak gitu. Okay. Gimana sih mengaturnya, gimana manajemennya. Kadang juga masalah sistem. Apakah dengan cara seperti ini itu udah benar gitu. Jadi sebenarnya lebih kompleks sih. Jadi banyak banget hal yang aku tanyakan juga, yang pastinya juga tergantung dari kondisi saat itu gimana di toko gitu.
1: Tapi sekarang udah punya karyawan berapa nih, Kak?
0: Oke, kalau sekarang sekitar 12 orang. Sebelum 12 orang, iya. Yes.
1: Banyak loh, 12 orang. Itu di dua ini ya, dua toko ya.
0: Yips, bener banget, udah dua toko ya.
1: Karena yang satunya kan tentang make up dan lain-lain, yang satunya buketnya buket, gitu kayak. Yep. Wah, keren. Makin banyak pertanyaan yang aku juga pengen lontarkan buat kamu nih yang kayaknya udah penasaran banget dan pengen tanya-tanya sama Kak Arafa, boleh silahkan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kak Arafa, kita istirahat bentar ya.
0: Oke.
1: Mimi dulu, Mimi dulu.
0: Oke, dulu. Nanti haus ya.
1: Nanti kita bakal ngobrol lagi masih di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur.

0: si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada yang sudah masuk melalui YouTube channel kita di RRI Madiun dan juga di 0811369755. Tapi nanti dulu ya, aku bacainnya. Sabar, sabar, karena pertanyaan aku ini juga banyak nih. Ini benar-benar kayak penasaran gitu sama kakak cantik yang satu ini ya, Kak Arfa. Kak Arfa, ini kakak kan pertama banyak hal ya, maksudnya ngejual semuanya ya di ARV Stuff ya, kalau nggak salah. Nah, setelah itu kan kakak ini jalan berapa itu waktu yang staffnya itu?
1: Oh, ARV Stuff ya. Kalau ARV Stuff-nya tuh tujuh tahun.
0: Oh, tujuh tahun juga ya.
1: Kalau misal ARV Buket itu baru sekitar 1 tahun.
0: Satu tahun berarti 2025-an ya.
1: Iya.
0: Kenapa sampai akhirnya nambah lagi tuh?
1: Sebenarnya awalnya itu jadi satu sih sama ARV Stuff gitu. Jadi awal mulanya itu karena ada kejadian di mana waktu itu kan aku punya marketplace ya, Pak, Kak, jualan gitu kan. Nah, itu waktu itu marketplace aku tuh di-banned gitu. Tiba-tiba banned permanen, hilang. Semuanya sudah aku bangun selama 5 tahun tuh hilang semua.
0: Ya, kenapa ya? Iya. Gak tahu alasannya.
1: Atau sih sebenarnya. Jadi waktu itu kita tuh ternyata dilarang untuk menjual produk cigarettes. Jadi kayak rokok itu enggak boleh. Okay. Dan aku juga baru tahu, dan waktu itu kayak enggak ada pemberitahuan, tapi kami langsung di-ban gitu loh. Dan akhirnya waktu itu aku ingat banget habis shopping day yang 55, 6 kayak gitu, itu bulan Mei waktu itu. Tiba-tiba aja tuh besoknya itu udah gak ada, Kak, semua hilang. Untungnya tuh uangnya udah aku sempet ambil. Cuman pada hari itu kemarin tanggal 5 tuh kita sempet pengirim paket tuh sekitar 99 plus ya. Dan waktu itu kayak aku mencoba masuk lagi ke akun aku, ternyata gak bisa gitu ya. Jadi kayak sedih. Ya Allah, gimana ini duit aku. Terus waktu itu kan aku bener-bener merasa yang down banget kan waktu itu. Jadi kayak aku nangis dulu. Tetep aja ya namanya perempuan ya.
0: Aku nangis 3 hari ini dulu ya.
1: Bener banget, aku nangis dulu. Aduh, gimana ya ini. Apalagi kan aku punya tim yang juga di waktu itu di packing kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat si ARV Buket ini. Gitu.
0: Jadi kalau boleh dibilang, kalau ditanya ini kapan nih istilahnya pernah jatuh, itu ya saat itu ya.
1: Iya, itu termasuk hal yang terpuruk banget buat aku. Yang apa ya, istilahnya kayak ayo Allah, aku harus apalagi ini. Aku mau dapat apa ya? Jadi sebenarnya kalau misalkan aku dapat sesuatu yang kayak bikin aku manyes gitu, aku kadang mikir, Allah tuh mau ngasih aku apa ya? Itu biar aku jadi semangat lagi gitu loh sebenarnya.
0: Iya, masya Allah. Tapi bener kok, pasti ada pelangi setelah hujan.
1: Iya, cilah. Tapi waktu itu emang iya. Jadi kayak alhamdulillah waktu itu tim aku yang di packing itu stuck satu orang, dan sekarang kita udah berkembang 3 orang bahkan lebih. Jadi karena si ARV Buket itu ternyata ketika aku mencoba untuk lebih fokus lagi ke situ dan aku coba branding lagi di toko, ternyata alhamdulillah tuh hasilnya malah lebih gitu loh dari yang sebelumnya gitu. Jadi ya kita tetap, mungkin ada hal sesuatu hal yang mungkin kita nggak suka ya dari perjalanan hidup kita, tapi yakin aja kalau misalkan itu tuh pasti merupakan biar kita kuat, dan pasti setelahnya bakal ada pelangi.
0: Jadi gitu. titik balik sampai akhirnya sekarang udah berjaya lagi gitu.
1: Amin. Ya.
0: Jadi kemarin kan sempat di marketplace hilang semua gitu kan ya. Tapi secara offline-nya kayak gimana? Kan di toko masih kan berarti?
1: Iya, benar banget. Jadi alhamdulillah karena aku sudah punya toko di rumah ya. Jadi yang ARV Stuff itu, jadi itu alhamdulillah tetap berjalan lancar semua. Jadi ini tuh waktu itu hilangnya tuh cuman melalui online aja. Dan kita juga sempat bangkit juga, Kak. Meskipun ya masih, menurut aku masih perlu banyak belajar dan juga hal yang masih dipulihkan juga ya melalui marketplace tersebut. Tapi alhamdulillah, menurut aku kalau misalkan hasilnya kayak omsetnya, penjualannya itu lebih gitu loh. Dan aku gak stuck di situ aja gitu. Keren. Yang paling utamanya
0: itu loh, gimana caranya kita bangkit dari keterpurukan. Ini contohnya ya, ini orangnya ada di depan aku nih. Udah bangkit banget, karena ya nangis dulu pastilah ya.
1: Iya, wajar banget.
0: Wajar banget. Duit gitu, cuan-cuannya hilang kan ya gimana gitu ya. Tapi setelah itu bangkit lagi untuk bikin ARV Buket ya.
1: Iya, benar banget.
0: ARV atau ARV?
1: Sebenarnya bebas, ada yang ARV, ada yang ARV gitu. Jadi bebas aja sih, Kak, senyamannya aja. Iya, kalau aku ARV aja sih, biar cepet ya.
0: ARV Buket gitu ya. Nah, ini kan beda ya. Kita ngejualin hal-hal yang kita beli dulu, dijualin. Sama buket yang kita harus
1: bikin dulu
0: kreativitasnya apa segala macam. Gimana tuh memulainya?
1: Nah, iya sebenarnya kayak apa namanya, kita juga kesusahan juga ya, karena apalagi nih kalau misalkan di produk handmade kan itu hasilnya setiap orang kan beda-beda. Dan kebetulan juga sekarang tuh yang bikin udah bukan aku lagi, jadi ada tim yang sudah bikin. Jadi mungkin kalau misalkan aku dibanding tim aku yang bikin tuh kayaknya aku bakalan kalah ya.
0: Tapi pertama kan kakak dulu kan.
1: Iya, aku tetap kayak oh kita bisa bikin produk ini loh, kita bisa bikin produk ini, misalkan variasi produknya apa aja. Terus habis itu mungkin cara penjualan kayak gimana. Jadi aku sebenarnya tuh lebih lebih di manajemennya gitu. Terus lebih dikasih ide, oh kayaknya kita ini ada tren ini, coba kamu bikin kayak gini gitu. Jadi seperti itu.
0: Ini ya, aku kalau aku ngelihatnya kakak ini jadi kayak membuka peluang peluang bisnis ke orang lain juga gitu.
1: Iya,
0: kan ya.
1: Iya, benar banget sebenarnya. Iya,
0: peluang pekerjaan.
1: Iya.
0: Jadi kakak ini walaupun enggak bisa banget-banget tapi ngebantu orang buat yuk kita sama-sama nih bikin buket, nanti kita jual. Berarti kan kakak juga membikin peluang pekerjaan buat orang lain juga.
1: Iya, benar banget kak, alhamdulillah. Dan emang tim aku juga aku minta untuk terus berkembang ya. Jadi kayak misalkan ada tim aku yang dulunya di toko, terus aku melihat dia lebih kreatif, aku tuh bakalan coba ke dia untuk mengelola Instagram ya. Karena dia kreatif ya, karena dia suka bikin konten gitu. Dan ide-idenya tuh selalu fresh. Jadi aku tarik dia ke tim kreatif. Jadi kayak aku tetap pengen tim art staff tuh juga bisa berkembang gitu. Jadi misalkan seperti itu. Terus mungkin dia ada juga yang di handmade nih. Dulu awalnya di florist. Terus aku melihat dia tuh kayaknya lebih bagus untuk mengatur tim. Jadi akhirnya aku tarik untuk di art staff gitu. Jadi sebenarnya tetap tergantung dari masing-masing pribadinya seperti apa.
0: Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2, ternyata yang namanya Instagramnya kakak ini followernya udah banyak banget. Apalagi yang art staff ya, itu followernya juga luar biasa. Kak artis Narva ini sendiri juga followernya juga luar biasa. Jadi silakan aja buat kamu cek Instagramnya di mana kak.
1: Oke, kalau Instagram aku tuh artis underscore Narva.
0: Oke. Terus kalau yang art staffnya juga sama ya.
1: arv.staff
0: ya. Ini udah sampai ribuan ya followernya nih, luar biasa ya, banget.
1: Berproses
0: terus
1: banget.
0: Kak Arfa sendiri juga followernya udah banyak banget ya teman Pro 2. Nah kalau yang berkembang karena baru ya setahun ini untuk buketnya tuh udah ribuan juga. Ini banyak loh ya. Ini kan sekarang yang namanya buket itu macam-macam ya kak. Berarti kakak bisa ngelihatnya mungkin sambil colek-colek gitu ya. Ngelihat di mungkin Instagram orang lain.
1: Iya,
0: ataukah
1: bener-bener
0: juga di YouTube dan lain sebagainya seperti itu ya.
1: Iya, jadi kita tetap mencari inspirasinya itu kadang juga tetap dari sosial media ya pastinya kak. Kadang juga bisa mungkin kita kayak mengotak-atik kira-kira ini ada bumbak sih misalnya kita bisa jadiin apa ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tetap selain dari inspirasi kita juga kadang mengotak-atik kira-kira bisa dibikin produk baru apa gitu.
0: Sekarang yang lagi hits di 2026 buketnya kayak gimana nih kak?
1: Namanya Tambelina, pasti tau lah ya.
0: Tambelina?
1: Iya, Tambelina Buket itu lah yang lagi ngetren banget ya. Jadi sebenarnya awal mulanya tuh kalau misalkan aku membaca, jadi itu awalnya tuh kayak bunga-bunga yang sebenarnya sisa-sisa gitu loh dari florist. Cuman dari sisa itu kayak daripada dibuang atau mungkin gak kepake. Dulu kan biasanya kita bikin buket itu pasti satu warna gitu kan kak. Nah akhirnya lahirlah Tambelina ini dari berbagai warna-warna yang dari sisa tersebut. Tapi gak entah kenapa dia jadi booming dan jadi laris banget sekarang gitu.
0: Wah, jadi di 2026 ini ada Tambelina itu tadi.
1: Iya, Tambelina buket. Dan Tambelina sekarang buket tuh wrappingnya juga beda-beda. Ada yang pakai goni, ada yang kayak cuman pakai wrap plastik biasa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya bervariasi sih sekarang.
0: Jadi itu tergantung dari ini ya. Apa itu namanya orang pengen buket seperti apa gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar banget. Cuman yang akhir-akhir ini sekarang lagi banyak request itu Tambelina buket itu.
0: Tambelina.
1: Iya, kalau misalkan produk lainnya tuh sekarang convex mirror, tau gak sih yang kaca tembung itu loh.
0: Oh iya, tahu.
1: Nah, itu lagi ngetren juga di tahun ini.
0: Wah, ternyata banyak ya. Di tempatnya kakak ini macem-macem, mau buket apa aja bisa, buat kelulusan bisa, terus buat ulang tahun juga bisa gitu ya.
1: Buat wedding kita juga ada kak,
0: wedding
1: buket
0: buket juga
1: buket ada flower hook kayak gitu yang biasa dipegang gitu.
0: Ini nanti kalau wedding mah udah gampang, gak usah kemana-mana ya, dibikin aja sendiri gitu.
1: Boleh.
0: Oke, kalau dari makeup tadi kan pastinya harganya bermacam-macam ya. Aku gak mungkin bisa ini ya, karena setiap makeup pasti harganya macam-macam. Kalau buket nih, kalau buket itu dari harga berapa sampai berapa nih kak?
1: Kalau buket itu sebenarnya macam-macam sih kak. Kalau misalkan single, kayak misalkan cuma isian mawar kayak itu harganya ada yang 15 ribu, ada yang 10 ribu juga bahkan. Iya, murah ya? Banget. Iya, kalau misalkan single rose ya. Hmm. Jadi kayak yang ukurannya cuma satu bunga aja. Tapi okay, ada yang ukuran mini itu biasanya kita mulai dari 25.000 tuh ada. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kayak tergantung requestnya customer juga ya. Mm-hmm. Cuman kadang tuh entah kenapa sekarang tuh lebih lebih kalau misalkan buat kelulusan biasanya orang-orang tuh pengennya tuh minimal 50.000 gitu loh. Mm-hmm. Bahkan tuh kayak mintanya tuh lebih dari 100.000 gitu kebanyakan. Karena wow, mungkin untuk kelulusan ya pasti mereka pengennya yang bagus kalian, yang cocok gitu, yang patut gitu lah. Gitu.
0: Berarti sekarang enggak tahu ya bahwa pembeli ini ternyata tahu harga itu juga mengandung
1: sesuatu
0: yang keren gitu ya.
1: Iya, kalau misalkan mahasiswa kita kasih harga mahal, tapi mereka di akhir bulan makan mie dong. Jadi kita harus bisa menyesuaikan untuk mahasiswa juga ya, yang mana mereka kan pasti juga harus menghemat gitu. Kalau misalkan kelulusan SMA kan kita kadang masih sama orang tua ya. Cuman kalau buat mahasiswa yang sidang itu kan kadang kita bikin buket itu yang mikro namanya. Jadi itu harganya cuma 30.000, 35 itu ada.
0: Tapi udah keren ya, udah bagus. Iya. Ya. Tapi ada nggak sih mungkin dari orang lain gitu, customer gitu ya, yang pengen buket custom tapi riweh gitu bikinnya?
1: Oh banyak banget tuh.
0: Contohnya apa nih kak?
1: Misalkan nih kayak apa ya, biasanya mulai dari wrap-wrapnya terus bener-bener yang sama gitu. Kan kita gak bisa ya, apalagi produk handmade itu pasti. Misalkan aku bikin ini hari ini kayak gini, besok tuh pasti bisa beda kak. Karena kan handmade itu kan berbeda ya hasilnya. Terus kalau misalkan warna itu juga pasti beda. Kadang ada yang pakai bahan ini, ada yang bahan meskipun bahannya pun sama, tapi tonenya tuh bisa beda gitu. Jadi biasanya kebanyakan kalau misalkan requestnya itu yang unik-unik itu kadang minta juga yang bentuknya mungkin buket uang ya misalkan. Bentuk mawar kayak gitu. Itu sebenarnya okay gitu, nggak apa-apa. Cuman kadang kak aku buat kita tuh sebenarnya seneng ya kak, karena belajar hal baru. Tapi biasanya yang bikin kita bener-bener kayak gitu. Mungkin di bagiannya itu sih, kadang mintanya harus bener persis gitu. Sedangkan produk yang itu tuh nggak bisa.
0: Nggak bisa persis ya. Sama, ya. Karena tantangan orang beda-beda ya, gitu kan ya. Ini kalau dalam satu hari kemarin kan lagi rame tuh, apalagi kelulusan. Dalam satu hari bisa ada berapa buket nih yang dikerjain?
1: Wow, banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan jumlahnya mungkin bisa sehari lebih dari 30 kayak gitu. Tapi kadang kita tetap batasin ya kak.
0: Oh, iya,
1: karena
0: iya.
1: Kita lagi-lagi timnya kan cuma 3 orang ya waktu itu. Bahkan kadang ada tim yang mungkin bantu-bantu kita mungkin jadi tim staff mungkin bantuin kita sekedar bikin pitanya atau apa gitu. Kadang ya akhirnya aku kayak menarik tim lagi untuk menambah apa ya, menambah SDM-nya biar bisa bikin. Jadi sebenarnya kita batasin juga gitu.
0: Wow, ya, keren ya. 30 itu duit semua.
1: Itu udah maksimal kapasitasnya kita banget. Aduh. Itu pun kadang kita udah mulai cicil-cicil gitu kan. Tapi kadang ada juga customer yang misalkan hari ini besok harus jadi. Wah, itu kan kita juga agak gitu ya.
0: Ribet ya.
1: Ya, makanya kenapa kita kadang juga bikin ready stock-nya gitu. Kalau misalkan di waktu sudah mulai senggang kayak gini, biasanya kita luangin waktu untuk bikin ready stock. Karena pasti kalau misalnya, ya misalnya di musim kelulusan pasti kita kewalahan gitu. Karena kita juga per hari juga ada batas maksimalnya kan.
0: Okay, berarti kalau orang pengen beli langsung itu ada juga berarti ya.
1: Betul,
0: yang
1: betul.
0: Stoknya tuh ada ya. Yep. Tapi dari bulan Januari sampai Desember, mana bulan yang paling sepi lah menurut kakak?
1: Oh yang sepi, okay, kemarin itu bulan Mei enggak sih? Kayaknya Maret deh.
0: Maret ya, tengah-tengah ya.
1: Iya. Sebelum lebaran pokoknya.
0: Oh sebelum lebaran.
1: Lebaran tuh pasti rame ya, karena kita juga
0: puasa ya berarti ya bos.
1: Iya mungkin orang-orang FOMO-nya beli makanan ya. Jadi kayak belum gitu waktu itu Maret tuh. Jadi kalau misalkan April itu kita by the way juga selain buket kita juga ada parcel kemarin.
0: Oh,
1: waktu di musim ini lebaran.
0: Lebaran.
1: Iya, kita semua memanfaatkan momen ya.
0: Luar biasa.
1: Jadi April kemarin kena ini apa namanya lebaran itu, Mei itu udah ada ini sih, kelulusan juga udah ada. Dan Juni ini alhamdulillah bagus juga. Jadi kayak masih ada di waktu kelulusan juga. Kemarin itu jadi kelulusan tuh sekarang juga bukan cuman anak SMA dan juga kuliah ya kak. Anak TK aja sekarang udah bikin buket loh.
0: Bener.
1: Iya kak.
0: Bener.
1: Iya sekarang mama-mamanya itu kayak, apalagi sekarang tuh kemarin aku juga baru dapat. Kita kan juga ada sewa papan ya kak. Kemarin kita juga ada dapat pesanan tuh dari anak TK juga baru lulus.
0: Waduh iya. Padahal anak TK ya.
1: Iya jadi
0: dia sekolahnya masih panjang ya. Tapi udah kelulusan loh.
1: Kita mah seneng ya.
0: Iyalah. Kalau sebagai pebisnis ya, kalau bisa anak baru lahir kasih buket aja ya kan. Kan lumayan duitnya.
1: Iya, benar banget.
0: Time is money. Jadi kayaknya setiap waktu kalau bisa ada duit ya.
1: Benar banget.
0: Tapi menurut kakak nih, lebih penting mana? Modal uang atau modal keberanian?
1: Keberanian sih sebenarnya. Karena apa ya, buktinya bukan buktinya tapi emang udah ada ya. Jadi waktu itu mungkin Iya, uang tuh tetap sebenarnya kita butuh ya kak, untuk modal. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita punya keberanian dan kita punya, aku punya ini loh, punya program misalkan atau punya sistem, aku punya usaha, nanti tuh kira-kira menurutku bakal jalan gini-gini-gini nih. Kita tuh bisa loh mengajukan ke investor misalkan, kalau misalkan kita nggak punya dana, ke investor atau mungkin ke teman yang kita bisa percaya untuk memberikan kita modal kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya duit tapi kita nggak bisa ngelola, abis dong.
0: Oh iya, iya
1: kan, bener banget kan. Jadi, karena sebenarnya ya kalau misalkan kita sebanyak apapun uang, kalau misalkan kita nggak bisa memanage ya bakalan habis juga gitu.
0: Setuju, iya, setuju. Kan? Ya, enak banget ya dengarnya ya, beneran. Ini semua kalimat-kalimat dari Karva ini bisa jadiin status loh ya. Ada yang masuk di 08113697755. Ini kakak 7 tahun aja udah sekeren ini katanya. Pernah belajar gak sih tentang menjadi entrepreneur muda yang keren kemana gitu katanya?
1: Oh belajar, jadi kayak mungkin ikut kelas ya?
0: Ikut kelas.
1: Sebenarnya kalau misalkan kelas belum sih sejujurnya ya. Cuman aku tetap pengen ya, yang namanya kelas kan pasti mengagret. Apalagi kan itu mungkin lebih ke kita mencari relasi ya kayak. Jadi kalau misalkan aku, kalau misal kelas belum, cuman aku biasanya belajarnya tuh kayak ikut webinar kayak gitu, atau seminar kayak gitu di internet. Dan aku lebih seringnya tuh melihat podcast sih sebenarnya. Karena menurut aku kalau misalkan kita sebagai pengusaha itu atau mungkin kita yang pengen punya mindset itu ya, sebenarnya nggak semua orang harus jadi pengusaha sih kak. Yang penting punya mindsetnya aja gitu. Jadi menurut aku kita harus mengupgrade diri, dan dengan kita melihat podcast atau mungkin kita baca buku, itu menurut aku bisa membuka wawasan kita lebih gitu loh. Banyak juga ya sebenarnya hal yang bisa kita lakukan sih.
0: Jadi belajar itu nggak cuma dari kelas aja, tapi dari manapun itu bisa belajar gitu.
1: Iya, benar banget.
0: Bahkan dari pengalaman orang lain juga bisa menjadi pelajaran buat kita ya.
1: Iya, benar banget. Jadi biar karena tuh ada orang yang bilang kayak kamu tuh jangan sama orang tuh jangan berani gitu. Kamu tuh belum ada di posisi kita. Dan menurut aku kita tetap bisa kok, nggak harus di posisi mereka, tapi kita bisa belajar mulai dari sekarang gitu loh, untuk kita mengantisipasi kalau misalkan nanti kita harus kita sudah di usia tersebut, kita harus gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu kita harus berada di usia tersebut, tapi kita bisa belajar sejak dini juga gitu, biar kita lebih waspada, biar kita bisa lebih prepare. Gitu.
0: Terus ada lagi yang tanya di sini dari, kok nggak ada namanya, saya sebentar, Melia katanya.
1: Okay.
0: Kak, banyak anak muda tuh ingin cepet sukses.
1: Yeah.
0: Saya juga tentunya. Tapi menurut kakak, apa sih yang sering mereka lupakan dalam proses menuju kesuksesan? Kayaknya mereka pengen instan semua deh.
1: Iya, bener banget.
0: Gen Z sekarang tuh kadang-kadang pengennya instan ya, kalau bisa cilup badalah gitu.
1: Iya, bener banget.
0: Sukses.
1: Gimana nih, gimana? Kayak aku ngasih duit sini biasa jadi 100 juta kayak sebenarnya. Aku juga sempet dengerin podcast juga, menarik nih. Jadi dia beliau ini bilang, teman aku lupa kan namanya siapa. Jadi yang aku ingat itu beliau bilang kalau misalkan anak muda sekarang itu pengennya serba instan gitu. Yang nah itu sebenarnya kesalahan pertamanya di situ gitu. Kita enggak mungkin gitu loh meraih sesuatu itu dengan instan gitu. Pasti banyak banget perjalanan dan juga prosesnya. Apalagi kalau misalkan kita misalkan nih, kita dikasih aku waktu itu belum belajar apapun ya kak. Terus aku dikasih modal langsung banyak, misalkan 1M gitu. Itu kan banyak banget kan. Dan aku langsung terjun ke sana gitu. Kalau misalkan aku langsung ke sana dan aku enggak melalui pembelajaran, kan pastinya kayak langsung gitu kan ya. Tapi kalau misalkan melalui dengan proses, dengan kita belajar dulu, mulai dari pegang 1 juta misalkan mulut, terus habis itu baru 10 juta, 100 juta dan selanjutnya, itu menurut aku bakalan kita tuh lebih tahu gitu loh posisi seperti itu tuh bakalan gimana. Dan menurut aku dengan proses tersebut itu istilahnya kita jadi lebih mudah untuk dan yakin gitu loh kalau misalkan mengambil keputusan itu seperti apa gitu.
0: Jadi kalau prosesnya kita kayak gimana, susahnya gimana tuh kayak nempel aja di sini gimana. Jadi kalau kita udah sukses karena proses kita yang jatuh bangun itu tadi, jadi ngerasa kayak happy gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan itu bisa jadi motivasi juga.
1: Iya, itu sebenarnya kita menikmati prosesnya aja sih.
0: Jadi jangan lupakan prosesnya ya.
1: Itu sih.
0: Kalau kamu ngelihat bahwa Kak Arfa sekarang udah sukses, jangan ngelihat suksesnya aja, tapi proses di dalamnya tuh
1: banget.
0: Luar biasa, jatuh bangun ya kan, nongas nangis.
1: Iya, mungkin paginya kayak kita seru-seruan kayak gini ya Kak. Siapa tahu malamnya aku pasti kayak overthinking nih, lagi gitu. Pasti kayak gitu enggak sih anak muda tuh. Malamnya tuh overthinking.
0: Iya. Jadi wajar ya, proses itu jatuh bangun, nongas nangis enggak masalah. Yang penting kita jalan terus, jangan sampai berhenti
1: banget,
0: gitu ya.
1: Itu kuncinya sih.
0: Okay, kita cek dulu di YouTube channel RRI Madiun ada siapakah. Oh, ini ada. Dari Miftahur Rahman katanya, suka dukanya menjadi konten kreator yang ada kendalanya gak sih? Tiba-tiba mati listrik. charger HP dan rekam video, konten editnya itu juga mungkin ribet ya. Mm-hmm. Jadi kakak di sini kan selain sebagai entrepreneur muda juga bikin konten creator untuk bisa nge-promo bisnisnya kakak di banget. Instagram gitu kan. Instagram dan TikTok ya?
1: Ya benar banget. Jadi kadang aku mirror aja.
0: Oke. Jadi gimana nih suka dukanya?
1: Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk konten itu aku juga bikin konten tentang traveling ya. Kalau misalkan di Instagram pribadi aku, selain aku branding sebagai entrepreneur juga. Kalau misalkan suka duka sih sebenarnya kalau misal dukanya dulu tuh kadang mut-mutan gitu loh. Iya kayaknya semua orang ya. Jadi kalau misalkan kendala mati listrik itu kayak apalagi sekarang ya kak. Akhir-akhir kan sering mati listrik ya. Iya kita tapi kan bisa menangani hal itu gitu loh. Dan kalau misalkan kita udah happy, kita udah punya mood, itu kayaknya oke-oke aja deh. Halangan apapun kayaknya tetap kita terabas gitu lah ya. Cuman kadang yang jadi tantangan aku tuh ini, apa namanya, kita kayak apa tuh, ya itu mut-mutan. Jadi kayak bikinnya tuh udah mager duluan gitu loh. Kadang tuh yang bikin aku kayak agak sulit itu menentukan idenya gitu. Tapi kalau sukanya, kadang kan aku selain aku ngonten tentang usaha juga, aku kan juga traveling nih kak. Kadang tuh selain travelingnya gratis, aku juga bahkan dibayar gitu. Enaknya
0: asik ya.
1: Iya, mungkin orang-orang bilangnya kayak, ih enak ya Arfa sekarang gitu, dia bisa jalan-jalan gitu, tapi uangnya tetap masuk atau bahkan dia dibayar gitu. Tapi sebenarnya ya tetap lagi-lagi itu melalui proses.
0: Oke, gitu. Prosesnya. Tapi yang namanya konten untuk jalan-jalan sama konten untuk promosi produk itu kan pasti beda ya?
1: Iya, benar banget tuh, beda banget mas.
0: Nah, terus menurut kakak apa yang membedakan dan gimana caranya biar orang tuh tertarik dengan produk itu gitu?
1: Oke, kalau misalkan berbicara produk ya, sebenarnya kalau misalkan akhir-akhir ini tuh aku lagi belajar juga kalau misalkan branding owner apa ya namanya, aku lupa lagi, owner bisnis, yang intinya kalau misalkan ownernya itu branding kita di Instagram itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan gitu loh. Nah dari situ biasanya jadi kalau misalkan di Arstaff sendiri kadang tuh aku bikin konten yang ada akunya gitu loh, dan kadang aku kolapsin gitu. Tapi karena di Instagram aku lebih banyak traveling, jadi kayak aku tetap membaginya. Jadi kalau misalkan tentang membahas tentang bisnis, kadang aku tuh lebih banyak di Arstaff gitu kak. Meskipun kadang di Instagram pribadi aku sendiri juga aku share ya, cuman tetap bakalan banyak di sana gitu, karena konten aku niche-nya itu lebih banyak traveling gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang juga kalau misalkan tetap ada tentang diri aku, misalkan aku punya usaha kemarin, apalagi kalau misalkan pas Lebaran itu kan bikin konten juga. Nah itu aku kolaps gitu. Jadi sebenarnya ini juga masih menjadi pembelajaran dan tantangan aku juga ya. Karena kan aku apa namanya akhir-akhir ini tetap suka traveling juga, terus aku juga punya usaha. Kadang kan kita harus tetap, kalau misal algoritma kan harus satu ya.
0: Iya. Tapi kan tadi kakak juga bilang ya bahwa beberapa teman-teman yang partner kakak kerja ya, atau karyawan itu juga ngonten juga gitu ya. Berarti itu nanti perangkatnya sendiri ya?
1: Iya dong.
0: Banyak ya perangkatnya. Itu modal bikin itu biasanya modal perangkat apa pak kak yang bagus tuh?
1: Oke, kalau misalkan aku pakai HP aja sih, iPhone sih biasanya. Ya mungkin kalau misalkan tim itu ada yang iPhone 11, 13 kayak gitu.
0: Terus untuk inspirasi bikin konten untuk ini ya, jualan kakak ini ya, itu biasanya dari kakak atau mungkin dari karyawannya?
1: Oke, kadang kita mix sih, tapi tetap kadang tuh aku bilang ke tim kalau misalkan per hari tuh kalian harus tetap setor, misalkan minggu ini kalian harus setor minimal 3 konten yang akan kita buat gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng, kira-kira ini relate gak ya sama yang sekarang lagi ngetren gitu. Kalau misalkan enggak ya mungkin nanti aku bisa memberikan inspirasi gitu. Tapi kadang aku juga tetap bakalan memberikan apa istilahnya kayak ide gitu loh kak buat mereka, kayak misalkan ini kayaknya bagus deh, ini kayaknya ngetren banget deh, kayaknya kita harus bikin besok gitu karena ini momennya tuh lagi sekarang gitu. Nah kadang kita tetap kita membuat kayak timelinenya, tapi kita juga apa istilahnya, aku tetap memberikan apa ya, ide konten gitu loh, ini kayaknya bisa deh kita eksekusi gitu.
0: Kalau menurut kakak, kalau suruh milih nih antara video konten secara video ya, secara video atau foto aja di Instagram ataukah mungkin di TikTok gitu, yang paling banyak istilahnya orang-orang berkomentar di situ tuh yang kayak gimana kak?
1: Oh, kalau misalkan berkomentar tuh pasti yang relate sama kehidupan mereka ya kan. Kan kemarin aku sempat ngamatin juga, ngamatin juga. Jadi waktu itu kayak misalkan nih waktu itu lagi musim Valentine atau mungkin lagi musim kelulusan kayak gitu. Itu kayak misal ada kata-kata tuh gini gitu. tolong dong ambilin charger aku di jok motor gitu. Ternyata di jok motornya tuh ada kayak bunga. Itu kan pasti anak-anak muda
0: pengen
1: banget. Kapan ya kita pasti ngeluarin kata-kata andalan kita yaitu when ya gitu. Iya enggak sih?
0: Jadi itu langsung rame gitu. Jadi paling sering dan paling rame itu ya video ya berarti ya, bukan just foto aja gitu ya.
1: Aduh. Tetap seringnya tuh video sih.
0: Seringnya video dan itu pasti bikin orang yang
1: relate banget. Aku pengen banget kayak ini juga gitu. Kapan ya? Itu bisa juga dikirim ke pasangannya gitu. Kapan-kapan ini aku gitu.
0: Oh iya ya, gampang kan? Sekarang langsung share aja
1: langsung share
0: ya.
1: Aja.
0: Jadi silakan ya follow ya Instagramnya. Teman Pro 2 ya. Ada lagi yang di 0811-369-7755. Lebih berat kemana? Staffnya atau buketnya? Dua-duanya dong. Tapi kalau suruh milih gitu, pengen sekarang-sekarang ini lebih pengen mengembangkan yang mana? Atau dua-duanya? Oh,
1: gitu. Pastinya dua-duanya sih ya. Ayah. Cuman untuk target yang baru-baru ini, sebenarnya tetap dua-duanya sih Kak. Jadi kayak berjalannya itu juga aku berusaha untuk seimbang ya. Mm-hmm. Misalkan nih ada target ini, staffnya harus ada perkembangan dalam beberapa bulan ini. Terus habis itu arf buketnya juga selain ada perkembangan mungkin kayak di penataan displaynya, aku juga pengen kayaknya kita perlu bikin produk yang kayak gini loh. Misalkan kayak untuk apa grand opening atau gimana, intinya kayak variasi produk gitu. Jadi sebenarnya tetap keduanya pengen tetap berimbang ya.
0: Oke.
1: Meskipun tetap sulit ya, tapi aku akan tetap berusaha sebaik mungkin gitu.
0: Karena kan sudah dijalankan dari 7 tahun lalu ya. Walaupun ini buketnya baru setahun, tapi sekarang kan udah rame gitu kan ya. Jadi harus terus berjalan semuanya gitu.
1: Iya, benar.
0: Ya eman-eman ya ditinggal satu ya kan. Jadi semuanya harus jalan kedua-duanya. Tapi ada project lagi enggak sih next mau bikin apa lagi gitu?
1: Iya sebenarnya banyak sih.
0: Aku udah ngerti.
1: Cuman aku kan bukan amuba. Jadi ya sebenarnya aja gitu. Sebenarnya banyak banget kayak ide-ide yang muncul gitu. Cuman ya namanya kita punya keterbatasan ya, dan apalagi kita kayak kebanyakan anak muda juga sekarang kalau misalkan punya ide kan cuma di sini aja ya. Dah aku kayak ini bagus deh idenya. Cuman gimana ya?
0: Ya udah jadi masih fokus dua itu dulu
1: bener
0: ya.
1: Iya benar banget. Jadi kayak ya udahlah aku tetap fokus ke ini dulu. Kalau misalkan mereka sudah bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai sistem baru deh nanti aku menambah di hal yang baru, di bisnis yang baru.
0: Tapi gitu. Pernah punya kepikiran impian apa gitu yang belum kecapai?
1: Apa ya? Ada sih sebenarnya cuman rahasia aja deh.
0: Pokoknya didoain aja ya semuanya lancar gitu ya teman Pro 2. Pernah bikin diskon-diskon gede-gedean enggak sih biar apa nih biar buketnya makin banyak yang beli. Nggak cuma buket aja sih kalau diskon, untuk yang lain-lain apa pernah juga?
1: Pernah kasih. Dong. Jadi kalau misalkan Arstaff itu kan emang terkenalnya produk termurah ya. Jadi kita dulu tuh pernah sering banget dan tiap tahun juga kita tuh pasti minimal bikin promo yang kayak skincare misalkan harga 100.000 atau mungkin puluhan ribu dan lainnya, kita tuh sale jadi sesuai dengan angka anniversary kita. Jadi misalkan tahun ini 7, kita bikin sale skincare 7.000 gitu. Terus kita juga bagi-bagi hadiah 100 gratis kayak gitu. Jadi rame banget kemarin tuh sampai yang
0: kapan lagi ulang tahun?
1: Masih tahun depan.
0: Masih tahun depan ya. Aduh ketinggalan nih.
1: Biasanya kemarin kita juga pernah kayak waktu Ramadan kita juga bagi-bagi sembako. Jadi cukup datang aja gitu. Waktu itu kita tuker struk sih. Jadi minimal belanja berapapun yang penting ada struk, nanti kalian bakalan dapat sembako dari
0: dan
1: kita.
0: Itu kedua-duanya ya, mau buket ataupun staffnya ya.
1: Iya benar-benar. Yang penting struk dari toko kami aja.
0: Keren banget. Dan yang keren lagi, ini kakaknya tadi kan udah pernah bilang gitu ya, bahwa sesuatu yang gak boleh ya udah gak usah. Jadi tidak menerima pesanan buket rokok juga gitu ya.
1: Iya benar banget. Karena sebenarnya itu juga menurut aku jadi reminder sih buat aku juga ya Kak. Aku juga baru tahu sebenarnya waktu itu kan aku cerita juga teman-teman Liho ya, teman-teman Nganji gitu. Ternyata emang kata mereka tuh enggak boleh gitu loh. Maksudnya bukan langsung bilang enggak boleh ya, cuman kayak lebih baik kita menghindari gitu loh. Terus menurut aku juga, aku tuh juga mengutamakan lebih baik ya aku kehilangan beberapa ribu untuk aku menolak pesanan buket ini daripada aku kehilangan keberkahan dalam bangun usaha ya. Jadi alhamdulillah sejak kejadian yang tahun lalu itu emang aku selalu bilang ke tim kalau misalkan ada yang pesan buket rokok nggak bisa, pokoknya nggak bisa,
0: nggak usah,
1: gitu.
0: Jangan kecemplung ke hal yang sama lagi gitu ya.
1: Iya, jadi bahkan kemarin kita juga udah sempet bikin postingannya. Jadi kita kalau misalkan di arf buket itu kita nggak menerima buket rokok.
0: Gitu. Walaupun ada yang pengen ya udah yang lain aja gitu ya. Dari Dana Oke katanya pastinya sangat memotivasi sekali kakak.
1: Wah, gitu, terima kasih.
0: Sukses terus ya Kak Arfi, Kak Arfa ya. Tapi benar, ini kan ARV ya, jadi mungkin dia Arfi gitu. Dari Aura Aira katanya obrolannya keren banget, wajib simak nih sampai kelar. Ya emang, jangan sampai keputus ya teman pro 2 ya. Nah ini kan kakak ini sebagai entrepreneur muda juga ya, pastinya pengen dong bikin anak muda ini juga terinspirasi dari kakak. Kalau boleh kasih sedikit apa ya pesan gitu ya buat teman pro 2 di Jawa Timur, se-Jawa Timur nih, apa pesannya kak yang pengen disampaikan biar teman-teman ini sama seperti kakak, kalau jalan jangan sampai nyerah gitu. Dan terus sukses seperti sekarang ini tuh gimana?
1: Oke, jadi kalau menurut aku sebenarnya kita tuh gak perlu banyak modal ya. Modal puluhan juta, modal ratusan juta, yang sebenarnya kita udah punya modal yang mahal banget, yaitu ada di pikiran kita sendiri gitu loh. Dan ada di hati kita sendiri, ada di diri kita sendiri gitu loh. Menurut aku kalau misalkan kita sudah punya keberanian, kita sudah punya rasa percaya diri, kita sudah yakin kalau misalkan bisa kita udah sukses, ya kita yakin aja gitu loh kak. Kita gak perlu apa ya istilahnya, kita gak perlu mikirin apa kata orang lain, yang mana hal itu adalah di luar kontrol kita gitu. Jadi menurut aku, apapun rintangannya, apapun yang menghalangi kita, selama kita yakin, selama kita percaya sama Allah, kalau misalkan bakalan ada jalan keluarnya, itu pasti semuanya bakal dimudahin.
0: Keren ya, banget.
1: Kalau misalkan kita pengen sukses, bahkan kalau misalkan selain pengusaha pun ya kayaknya semuanya, yang penting kita tuh kayak yakin aja gitu loh. Yang penting kita tuh kayak percaya aja.
0: Harus percaya bisa. Dan yakin pasti bisa. Karena ada ungkapan mengatakan kalau apa itu namanya, usaha itu tidak mengkhianati hasilnya nanti gitu ya. Keren banget ya hari ini ya. Mimpi yang belum tercapai tadi udah ya. Soalnya bolak-balik ada yang WA, mimpinya apa nih yang belum tercapai gitu.
1: Mimpinya pengen segera
0: segera menikah ya.
1: Enggak sih, Allah pasti tahu kapan yang terbaik. Iya. Jadi sekarang emang pengen fokusnya ya, kita jalani dulu apa yang ada, kita fokus sama apa yang Allah kasih sekarang, apa yang Allah amanin sekarang.
0: Oke deh, amin. Pokoknya semoga apapun mimpinya belum tercapai bisa tercapai ya,
1: amin.
0: Kaya. Dari Ima, artis sukses yang berkah menurut Kak Arfa gimana nih? Okay. Sukses yang berkah.
1: Sukses yang berkah.
0: Susah ya pertanyaannya ya.
1: Iya, sebenarnya oke.
0: Jawab aja Kak.
1: Oke, kalau misalkan sukses yang berkah itu pastinya kayak ya seperti itu ya. Kita mungkin berani untuk menolak sesuatu hal yang mungkin kita percaya kalau misalkan itu mungkin kurang baik gitu loh. Kayak misalkan tadi bukan rokok. Dan sebenarnya juga banyak hal ya yang mungkin perlu aku pelajari juga dan mungkin kayak berat buat aku juga untuk dijalani. Tapi percaya aja, selama kita menjalankan sesuatu karena Allah gitu, itu pasti kayak ada jalannya kok teman-teman gitu. Ya meskipun pasti kalau kita menjalankan sesuatu apa yang Allah perintahkan itu pasti berat ya. Karena kan kayak pasti kita mikir, ya nanti sayang dong duitnya gitu. Sayang dong kalau misalkan aku gak terima, nanti dia pasti ke orang lain gitu. Nanti dia jadi kayak gak beli di kita lagi kayak gitu. Tapi ya percaya aja sih, lagi-lagi kita harus percaya sama Allah. Itu menurut aku kayak satu hal yang menenangkan kita juga, dengan kita percaya dan juga yakin. Itu menurut aku hal yang bisa membawa kita sukses dengan berkah sih menurut aku.
0: Amin ya. Jadi rezeki tuh gak akan kemana ya.
1: Iya bener banget. Dan yang paling utama juga itu sih, kita harus menjaga keberkahan. Ya sebisa mungkin kita menjaga itu dengan penuh gitu. Banyak hal sih sebenarnya.
0: Aduh, di waktu-waktu akhir tuh jadi gimana gitu ya. Karena sukses yang berkah. Ini kalau aku ini tanya sama kakak, 5 tahun ke depan seorang artis Nafa Kartini itu ngapain ya? Jadi apa ya?
1: Aduh, 5 tahun ke depan ya. Yang pastinya kalau misalkan tentang bisnis ini, aku pengen membuka cabangnya ya. Amin.
0: Amin.
1: Ya pastinya, insya Allah pasti kan ada beberapa plan juga ke depan. 5 tahun ke depan pastinya aku pengen buka cabang. Terus aku juga pengen timku itu lebih berdaya. Jadi mungkin aku ikutin kelas mereka, atau mungkin aku juga kayak berusaha untuk menampung atau menjadi wadah mereka untuk terus bisa berproses, untuk bisa terus berkembang ya. Jadi kayak pengen bikin kantornya, atau mungkin pengen juga bikin kayak misal ini waktunya kita bisa gathering kayak gitulah istilahnya. Jadi kayak apa ya istilahnya, kayak membangun kantor atau mungkin membangun art staff ini versi yang lebih-lebih baik ya.
0: Wow.
1: Ya, terus kalau misalkan dari segi aku pribadi yang pastinya ya punya keluarga yang harmonis, mm-hmm. kayak gitu ya, punya keluarga yang selama ini aku impikan.
0: Amin. Mulia semua. Semoga 5 tahun ke depan bahkan kurang dari itu ya, semoga semuanya amin. Bisa nyata, kejadian nyata. Kalau ini boleh tahu nih jalan apa nih untuk art staff-nya dan juga Buket Jalan Kemuning ya kalau nggak salah.
1: Iya benar banget, Jalan Kemuning gambar nomor 15 PA atau kita ada Google Maps-nya juga kok.
0: Oke. Okay. Kalau kamu pengen tahu-tahu, kulik-kulik, silakan aja ke Instagram-nya di arv.staff atau di Buket ya. Jadi silakan aja buat kalian follow dan juga bisa lihat-lihat. Nanti kalau udah kepincut baru beli ya.
1: Pasti kepincut.
0: Makasih ya Kak Arfa.
1: Oke.
0: Sukses selalu buat kakak.
1: Senang banget juga bisa sharing bareng kalian. Semoga bermanfaat ya.
0: Amin. Semoga kapan-kapan bisa jalan-jalan bareng ya. Kan katanya suka traveling ya.
1: Iya dong. Semua perempuan kayaknya suka traveling deh pasti.
0: Bener. Oke deh, terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumeneb. Dan juga yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Mora pamit, Kak Arfa juga pamit. Thank you banget semuanya. Yaudah, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Ya, kamu dengerin. Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 9.6 dari Pro Day FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang kita ke informasi olahraga ya. Laga Piala Dunia 2026 Grup I dan Grup J Piala Dunia 2026 yang berlangsung di hari Selasa kemarin semakin menarik. Empat tim berhasil meraih kemenangan yang menjaga asa ke babak fase gugur Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina tampil mengesankan dengan kualitas permainan yang sangat memukau. Tim Tango menundukkan Austria dengan skor 2-0 dan Lionel Messi menyumbangkan brace yang memastikan timnya lolos ke 32 besar dengan raihan 6 poin dari grup J. Pada pertandingan lain, Aljazair berhasil membalikkan situasi dalam laga sengit untuk mengalahkan Yordania 2-1. Sempat tertinggal melalui gol Nizar Ar-Rajdan pada babak pertama, Aljazair membalas lewat gol Nadir Benboali dan juga Amine Gouiri sehingga mengamankan 3 poin penting dalam persaingan grup J. Kekalahan tersebut membuat Yordania tersingkir dari perburuan tiket ke babak berikutnya. Meski demikian, masih ada satu pertandingan lagi melawan Argentina nanti ya pada tanggal 28 Juni.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Madura United terus berbenah ya menghadapi musim mendatang dengan menyusun kekuatan tim. Perombakan pemain sudah dilakukan di jeda kompetisi yang menjadi salah satu upaya untuk menyusun kebutuhan tim. Rekrutan pertama musim ini yaitu memulangkan penjaga gawang Angga Saputra untuk kembali memperkuat Madura United musim mendatang. Sedangkan beberapa pemain lokal musim lalu dipertahankan untuk kembali memperkuat Laskar Sabah Kerap. Supporter Madura United Syauki Hanan mengatakan upaya perubahan yang dilakukan oleh manajemen patut diapresiasi agar tim kebanggaan Pulau Madura ini bisa bersaing di papan atas. Dan menurutnya pemilihan pemain yang dilakukan oleh jajaran pelatih dan juga manajemen saat ini masih ditunggu oleh para pendukung untuk mengetahui kekuatan Madura United pada musim mendatang, teman Pro 2.
2: Menurut saya manajemen ingin lebih serius untuk menatap kompetisi musim mendatang. Salah satu keseriusan manajemen ya mengganti pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain dengan pemain-pemain yang katakanlah mampu berkontribusi untuk tim di musim mendatang.
1: Dan teman Pro 2, Jorge Mendonca ini dipertahankan oleh Madura United untuk kembali bersama di musim mendatang di lini pertahanan Laskar Sabah Kerap. Permainan Mendonca yang cukup konsisten pada musim lalu menjadi perhatian bagi manajemen untuk kembali memperkuat Madura United. Kembali bergabungnya Mendonca musim mendatang membuat pertahanan Madura United makin kokoh. Supporter juga tengah menunggu nama pemain baru yang akan direkrut oleh Madura United musim mendatang pada jeda kompetisi kali ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Anis ya di Produk Santai Siang kali ini. Masih di update informasi olahraga untuk kalian semuanya, teman Pro 2. Manajemen PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB memastikan tetap mempertahankan bek asing Jorge Mendonca untuk musim 2026-2027. Keputusan ini diambil karena pemain berusia 30 tahun itu dinilai memiliki kontribusi besar bagi kekuatan lini pertahanan Madura United. Direktur utama PT PBMB Anissa Zafarina mengungkapkan bahwa Mendonca merupakan sosok pemain yang loyal dan punya komitmen tinggi terhadap tim. Menurutnya kualitas yang dimiliki sang pemain membuat manajemen tidak ragu untuk kembali mempercayainya sebagai bagian penting dari skuad Laskar Sapi Kerap. Anissa juga mengungkapkan bahwa Mendonca ini mampu menjawab tantangan dari manajemen dan juga memberikan rasa aman bagi pertahanan Madura United. Selain itu, pemain tersebut juga dikenal kuat dalam mengantisipasi bola-bola atas dan juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan cukup baik.

0: 94,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana. Seperti visi misinya apa ya. Tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ini, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian. Seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak. Ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi, dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, lanjut lagi ya. Timnas Voli Putra Indonesia membuka peluang lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026 ya. Telah mengalahkan Thailand 3-2 dalam lanjutan grup B di India. Laga dimainkan di Ahmedabad Veer Savarkar Sport Complex India. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Indonesia di turnamen. Skuad asuhan Thoiran Riddle ini berhasil menundukkan Thailand melalui pertarungan sengit 5 set. Indonesia mengandalkan Farhan Halim, Alvin Daniel, Ahmad Gumilar, Hendra Kurniawan, Fauzan Ibran, dan Boy Arnes Arabi hampir sepanjang pertandingan. Asisten pelatih Nur Widayanto mengakui Thailand diuntungkan secara fisik karena Indonesia baru main 5 set melawan Qatar sehari sebelumnya. Indonesia sempat kesulitan ya di set pertama karena middle blocker belum berjalan secara maksimal, sehingga di set kedua melakukan rotasi dengan menukar Gumilar dan Hendra. Nah, dengan kedua kemenangan beruntun atas Qatar dan juga Thailand, peluang Indonesia ke semifinal semakin terbuka. Laga melawan Oman pada tanggal 26 Juni nanti akan menjadi penentu langkah Farhan Halim dan kawan-kawan.

0: USI Young, your entertainment update.
1: 94,6 Merah di Pro DFM, semua 6 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjut teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Tapi kita update informasi dari dunia entertainment ya. Entertainment buat kalian semuanya. Nah, siapa yang suka film dengan horror komedi? Film horror komedi, genrenya horror komedi siapa yang suka nih? Jadi ada film horror komedi Thailand, Pinak kelima ya, yang siap menyapa penonton Indonesia dari tanggal 24 Juni, hari ini dong ya. Nah, film ini melanjutkan kisah waralaba populer yang memadukan teror supranatural dan juga humor khas Thailand. Pinak 5 disutradarai Mika Pontaris Chotki Sadarsopon, dan ia kembali mengembangkan mitologi hantu Pinak yang telah dikenal penggemar film Asia. Jadi cerita berlangsung setelah sekelompok sahabat berhasil melewati berbagai teror sebelumnya, tapi kedamaian mereka itu kembali terganggu oleh kemunculan roh pendendam baru. Not bersama dengan sahabatnya Belon, First, dan Tomin Jun, ini kembali

menghadapi ancaman mengerikan. Mereka harus berhadapan dengan kutukan yang semakin sulit dihentikan. Gangguan gaib mulai muncul dalam berbagai bentuk menyeramkan ya. Penampakan misterius dan juga kejadian aneh menghantui hidup mereka sehari-hari. Jadi teror tersebut perlahan mengungkap rahasia kelam dari masa lalu. Setiap petunjuk membawa mereka lebih dekat kepada sumber kutukan. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Kalian langsung aja ya nonton nanti kalau udah ada di bioskop kesayangan kalian ya. Pinak 5 teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: from US Sanya, your entertainment update.
1: Oke, kita lanjut ya, masih di Pro 2 Santai Siang Teman Pro 2. Film horor misteri Tanah Sengketa ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 25 Juni nanti. Nah, film ini menggabungkan teror supranatural dengan konflik sosial dan juga misteri masa lalu. Tanah Sengketa diproduseri Muda Saleh melalui Ocean Production. Dan film ini disutradarai Muda Saleh bersama dengan Sadli Fafar Rahman. Naskah film ditulis oleh Sadli Fafar Rahman bersama dengan Muda Saleh. Dan keduanya ini menghadirkan cerita penuh ketegangan maupun intrik tersembunyi, Teman Pro 2. Ceritanya berpusat pada Yuni, mahasiswa idealis yang diperankan Dara The Virgin. Dia itu datang ke kampung Degong ya untuk membangun taman belajar gratis. Nah, niat baik Yuni ternyata mendapatkan penolakan dari sebagian warga desa ya. Mereka melarang aktivitas di sebuah tanah lapang yang dianggap angker. Pak Kades dan juga Bu Inem menjadi tokoh yang paling keras menentang, tapi Yuni ini ternyata tetap melanjutkan rencananya demi membantu anak-anak desa. Sejak itu, berbagai kejadian misterius mulai menghantui kehidupan Yuni. Dia melihat penampakan Sulastri dan juga menemukan peringatan gaib yang mengganggu. Yuni kemudian dibantu Raka untuk mengungkapkan rahasia tanah tersebut, Teman Pro 2. Dan Raka ini sendiri merupakan pemuda desa yang mulai mempercayai tujuan baik Yuni. Nah, untuk kelanjutannya, kamu nanti bisa nonton langsung ya, Teman Pro 2, ya di bioskop kesayangan kalian pastinya, Tanah Sengketa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Metro US Sayang, your entertainment update.
1: 94,6 RRI Pro FM Semenap, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, rumah produksi Cinemaku Pictures memperkenalkan film terbarunya yang berjudul Memburu Pemangsa. Film garapan sutradara Umay Sahab ini menjadi proyek penutup dari jajaran film Cinemaku Pictures yang diumumkan sepanjang tahun ini. Sebelumnya film itu diperkenalkan dengan judul Kerja Siksa Sampai Mati, tapi ternyata Cinemaku Pictures sekarang tuh resmi mengumumkan Pemburu Pemangsa sebagai identitas final film bergenre horror crime action tersebut, teman Pro 2. Melalui video yang dirilis di media sosial resmi Cinemaku Pictures, publik diperkenalkan pada 4 pemeran utama perempuan, diantaranya Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tasya Namya, dan juga Yasamin Jason yang berperan sebagai jurnalis dalam kasus kriminal misterius. Nah, film ini akan mengikuti perjalanan keempat jurnalis tersebut dalam memburu sosok pemangsa yang disebut bekerja sama dengan kekuatan iblis. Cuplikan perdana yang dirilis juga menampilkan sejumlah petunjuk berupa berkas kriminal, adegan kesurupan, hingga aksi menegangkan dan juga misterius. Selain 4 pemeran utama tersebut, teman Pro 2, Memburu Pemangsa ini juga dibintangi oleh Rifnu Wikana, Andri Masyadi, dan juga Septian Dwi Cahyo. Ada juga Norman Akyuan, Jordan Omar, Ruth Marini, dan juga Syah Reva Danis, teman Pro 2. Umay Sahab mengatakan film ini menjadi langkah baru bagi Cinemaku Pictures yang selama ini dikenal melalui karya-karya drama. Dan menurutnya, Memburu Pemangsa menghadirkan cerita yang lebih gelap dan dengan memadukan unsur horor, kriminal, dan juga aksi dalam satu narasi.

Teman Pro 2 pukul 14 lewat 50 menit saatnya kita mengumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: lingkungan. Kebetulan ada sebuah gua di depan mereka. Tanpa pikir panjang, ketiganya segera masuk dan berteduh di dalamnya. Hujan yang deras membuat tanah menjadi longgar, dan sebongkah batu yang besar jatuh dari atas gua dan menutup lubang guanya. Ketiga pengembara itu pun terperangkap di dalamnya. Berkali-kali mereka mencoba mendorong batu itu, namun batu itu terlalu berat sehingga sedikit pun tidak bergeser dari tempatnya. Tiba-tiba salah seorang di antaranya berkata, "Demi Allah, tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali sifat jujur dan ikhlas. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal perbuatan yang pernah kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah mau memberikan pertolongannya." Mereka bergegas mensucikan diri kemudian mulai mengucapkan doa. Pengembara pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa hamba dulu pernah memiliki seorang pekerja yang hamba upah dengan 3 gantang padi. Suatu hari, pekerjaku itu pergi tanpa mengambil upahnya. Maka aku menyemai padi-padi itu hingga membuahkan hasil. Hasilnya aku belikan seekor sapi yang kemudian beranak pinak. Nah, saat pekerja itu datang dan menagih upahnya, aku menyuruhnya mengambil semua sapi itu. Awalnya dia menolak karena merasa upahnya hanyalah 3 gantang padi. Namun aku berkeras karena sapi-sapi itu berasal dari 3 gantang berasnya. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Tiba-tiba, batu besar itu bergeser sedikit, sehingga mereka bisa mengintip keluar dan mengetahui bahwa hujan telah berhenti. Pengembara kedua berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki orang tua yang sudah tua. Aku begitu mencintai mereka. Setiap malam aku membawakan mereka susu kambing yang kuperah sendiri. Suatu malam aku terlambat memerah susu kambing, dan mereka sudah tertidur saat aku tiba di kamar mereka. Saat itu anak dan istriku sudah menangis kelaparan. Namun aku tidak mau mereka meminum susu kambing itu sebelum orang tuaku. Sementara aku tidak berani membangunkan tidur mereka. Akhirnya aku menungguinya hingga fajar tiba. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkan kami dari gua ini." Batu besar itu kembali bergeser, membuat lubang yang cukup lebar, namun tidak cukup lebar untuk mereka keluar dari dalam gua. Pengembara ketiga berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki seorang sepupu perempuan yang sangat aku cintai. Aku sering menggoda dan merayunya untuk berbuat dosa, namun ia selalu menolak. Suatu hari ia datang untuk meminjam uang sebesar 100 dinar. Aku memberinya dengan syarat dia harus memberikan kehormatannya. Dia terpaksa mengabulkanku karena dia dalam situasi yang terdesak. Namun saat aku hampir melakukan niatku, ia berkata, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah kau merusak cincin kecuali sudah menjadi hakmu.' Maka aku segera membatalkan niatku. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut kepadamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Akhirnya, batu besar itu bergulir dan terbukalah mulut gua tersebut sehingga mereka dapat keluar dengan selamat.
1: Kisah ini menunjukkan bahwa amal soleh seseorang akan bisa menyelamatkan dirinya. Kita lihat 3 orang yang terjebak di dalam gua diselamatkan oleh amal soleh mereka. Bahwa amal soleh tidak pernah akan sia-sia bila kita lakukan. Bahkan bisa sampai manfaatnya kepada sanak turunan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Islam itu asalnya telanjang. Maka bajunya adalah rasa malu. Hiasannya adalah menepati janji, muruahnya adalah amal soleh, dan tiangnya adalah sikap untuk senantiasa menjauhi yang haram. Segala sesuatu memiliki asas, dan pondasi Islam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar dari Al-Husain bin Ali.
2: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
3: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
2: Kalau harganya gimana?
3: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
2: Loh.
3: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
2: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin dah.
3: Pelan-pelan.
4: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sebateri, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
5: RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.
6: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Hari itu mendung tiba-tiba saja menutup langit. Dalam sekejap hujan pun turun dengan lebatnya. Tiga orang pengembara yang saat itu sedang berjalan bersama cepat-cepat mencari perlindungan.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2.
2: Ya, sore.
1: Kembali lagi ya. Bersama aku Peli sama
2: Kak Ria.
1: Iya, hari ini penyanyinya cantik-cantik ya.
2: Iya, cantik-cantik, gak ada yang ganteng ya, guys.
1: Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut
2: ke sore ceria,
1: kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama nomor 2, sosok Prista Aziza Rahmi, guru asal Kabupaten Lumajang, kini menjadi bagian penting di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 51 Bangkalan. Dia bergabung sejak 30 September 2025 bertepatan dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan dipercaya sebagai wakil kepala kurikulum. Sebelum mengajar di SRT, Prista pernah bertugas di SMPN 2 Pasirian Lumajang nomor 2. Dan ia kemudian menempuh pendidikan profesi guru atau PPG di UNESA, jurusan bimbingan dan konseling sebelum mengikuti rekrutmen guru sekolah rakyat.
2: Dan di informasi kedua ini, teman Pro 2 tepat memperingati Hari Bayangkara ke-80 ya teman Pro 2. Polres Sampang menggelar ziarah rombongan dan juga tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Kusuma Bangsa di hari Rabu hari ini nih. Nah, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang juga dilaksanakan serentak oleh jajaran kepolisian daerah Jawa Timur. Dan upacara dipimpin Wakapolres Sampang Kompol Heri Kusnanto yang mewakili Kapolres Sampang AKBP Hartono. Hadir dalam kegiatan itu pejabat utama Polres Sampang, para kapolsek jajaran, perwira, bintara, serta pengurus Bayangkari Cabang Sampang. Di informasi ketiga,
1: oke, di informasi terakhir nomor 2, Kabupaten Sumbawa resmi ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan provinsi atau kejurprov voli pantai Jawa Timur 2026. Kompetisi bergengsi tingkat regional ini dijadwalkan bakal berlangsung mulai 1 Juli 2026 nomor 2. Dan koordinator bidang pembinaan dan prestasi PBVSI Sumenep, Taufik Rahman, menyatakan kalau saat ini panitia itu terus mematangkan berbagai kebutuhan teknis maupun non-teknis. Salah satu prioritas utama yang sedang dikejar adalah pembenahan fasilitas pertandingan agar sesuai dengan standar kejuaraan provinsi.
2: Dan itu dia 3 update informasi Pro 2 di jam 3 kali ini. Nantikan update-an selanjutnya ya Mel di jam 8 malam. Dan kita ke next program Sore Ceria.
1: Sore Ceria.

0: 94,6 RRI Pro FM Sumenep.
1: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
0: Teman Pro 2 di sore ceria. Kita seperti biasa ya, kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa tuh?
0: TTM, teka-teki ya, Madura.
1: Well, karena di jam 3 ini waktunya kita 3M-nya yo.
0: Ya, teman Pro 2. Dan klunya ya untuk TTM di hari ini
1: bahasa ini Madura. Melarat,
0: ya, nestapa. Dari kata melarat atau nestapa.
1: Aduh, udah diajak melarat duluan ya.
0: Enggak, jangan dong, kita harus bahagia ya.
1: Iya, harus bahagia dong teman Pro 2. Karena ya, bentar lagi tanggal muda.
0: Bentar lagi kapan ini sih? Masih lama
1: ya. Iya, masih lama ya. Kayaknya yang mau tanggal dari tanggal tua ke tanggal muda, lamanya minta ampun kayak siput. Tapi giliran dari tanggal muda ke tanggal tua
0: cepat. Oke, teman Pro 2, kamu bisa jawab di sosial medianya Pro 2 Sumenep. 0853384676
1: itu di WhatsApp-nya kita ya.
0: Atau kamu bisa juga di Instagram, Facebook, atau di live chat-nya RR Digital juga. Boleh teman Pro 2, di mana aja. Oke,
1: kita tungguin ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, kita berdua dua waktunya jawab TTM.
2: TTM, karena kita, udah ada yang masuk ya.
1: Iya, spill jawabannya apa? Dengerin Vox Pop-nya dulu nih.
2: Dengerin Vox Pop-nya aja deh, lebih seru ya. Siapa tahu Vox Pop-nya dia salah nyebut.
1: Oke, kita dengerin ya.
3: Selamat sore teman berdua. Ingin menjawab TTM sore hari ini untuk bahasa Maduranya melarat atau nestapa adalah melas. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
2: Katanya tadi melas ya?
1: Iya.
2: Melas apa? Ya? Malas. Melas apa malas?
1: Melas.
2: Soalnya Ria dengernya kayaknya agak bilang malas.
1: Melas kok melas?
2: Oh, melas ya. Kalau malas itu biasanya mata kalau enggak nyaman gitu ya. Iya enggak?
1: Iya juga sih. Iya kan?
2: Iya kan?
1: Madura,
2: iya kan?
1: Ya.
2: Iya kan? Nah, iya yang aku sebut itu Mel dalam bahasa Madura.
1: Soalnya bukan mirip
2: malas,
1: ya.
2: Malas dalam bahasa Indonesia itu malas gitu.
1: Iya, soalnya mirip.
2: Mirip. Ya, cuma beda pengucapan aja.
1: Jadi jawabannya benar.
2: Iya, benar ya, jawabannya melas, ya, melas.
1: Tapi semoga kita dijauhkan dari keadaan kayak gitu ya.
2: Amin. Amin, semoga aja kita senantiasa diberi apa? Senang, perak,
1: kaya,
2: soki,
1: ya.
2: Apalagi Mel?
1: Apalagi? Udah semua itu.
2: Udah senang, semua.
1: Soki, masuk surga.
2: Masuk surga. Ya, tempat. Ya udah. Ya kita udah makasih ya buat siapa itu? Siapa yang jawab?
1: Fikur.
2: Oke, Kak Fikur, makasih udah jawabin TTM kita hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 9,6 RRI Prodo FM Sumenut, teman terbaik kamu
2: karena kita Indonesia.
1: Oke, itu nomor 2, waktunya ceria juara.
2: Ya, waktunya kita ngebahas anak-anak yang pastinya sudah menorehkan beberapa prestasi untuk kita-kita ya, anak bangsa.
1: Nomor 2. Di
2: mana?
1: Kabar pertama ini ada ya, prestasi membanggakan di panggung internasional nomor 2 dari dunia street dance nih.
2: Oh, aku tahu nih. Ini adik cantik kita.
1: Siapa tuh?
2: Iya, dia udah seliweran di mana-mana di medsos aku sih. Dia itu kalau disuruh ngedance kayak leluasa banget gitu.
1: Luas ya?
2: Iya, luas banget gitu. Dan dia tuh kalau ngedance pasti sama ekspresinya tuh kayak klop tuh.
1: Oh.
2: Dia mesti klop, yang namanya ekspresi sama gaya dance-nya dia tuh lucu, unik lagi. Dan aku dulu Mel, pas waktu dia tuh lewat FYP di medsos aku gak tahu kalau dia tuh ternyata anak Indonesia.
1: Loh, kenapa soalnya?
2: Karena dia itu gabungnya sama anak-anak dari Korea. Anak-anak Korea yang ikut ngedance itu semuanya tuh anak-anak Korea dan semuanya orang-orang dewasa. Yang ada beberapa sih anak-anak yang ABG-ABG itu, yang seumuran sama dia itu ada beberapa sih. Cuma yang pas yang bikin apa ya, yang bikin narik perhatian karena dance-nya dia. Karena tiap kali kamu tahu double apa apa sih yang kayak ngedance kamu kayak lawan ngedance kamu tuh loh. Nah itu dia bales-balesan. Nah giliran dia yang maju, dia tuh selalu klop sama ekspresinya. Giliran dia yang maju tuh ekspresinya dia dapat sama gaya dance-nya dia dapat. Pasti yang namanya teman-temannya yang lain tuh gemuruh semua. Wah gitu. Pokoknya kamu kalau sudah tahu yang namanya medsosnya dia tuh pasti udah gak nyangka gitu loh kalau dia tuh anak Indonesia, padahal mukanya face-nya face kayak face orang Korea. Apalagi matanya. Karena matanya orang Indonesia dibilang sipit, iya kan? Ada sipitnya, ada enggaknya. Ya 11-12. Ya 11-12 lah sama orang Korea.
1: Enggak juga.
2: Iya, kita tuh 11-12 sebenarnya sama orang Korea.
1: Yang sipit itu Cina.
2: Cina kan lebih sipit lagi. Tapi kalau orang Korea kan medium. Sama kayak kita.
1: Iya. Siapa nih penarinya nih yang dimaksud nih?
2: Namanya Miu ya. Ini ya. Mata Miu ya, teman Pro 2. Miu Ananta Naya Pranoto, yang biasanya dikenal Mata Miu nih. Karena memang iya, kenapa dijulukin Mata Miu? Aku tuh pernah baca di komentarnya, katanya dia tuh kalau ngedance selalu sama ekspresinya tuh selalu klop. Makanya dibilang gitu, julukannya dibilang Mata Miu.
1: Mata Miu. Meli masih belum nyambung nih.
2: Ah, Meli, coba searching aja, atau enggak nanti Ria bakalan kasih profilnya dia. Nanti Ria bakalan kirim nih profilnya dia ke Meli ya, gimana ngedance-nya dia, seklop apa dance-nya dia sama ekspresinya dia, dan juga seoke apa dance-nya dia.
1: Iya, tapi si Miu nih berhasil meraih apa nih?
2: Juara satu katanya nih. Iya dong. Iya dong.
1: U18.
2: Iya, U18 di usia masih ABG, Mel.
1: Oh oke.
2: Okay. Iya, U18 itu kan masih usia anak-anak 18 tahun.
1: Abis ini kita cari tahu ya.
2: Kita cari ya. Kita

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, tim Pro 2 masih ngomongin Mata Miu nih ya, yang sukses meraih juara 1 kategori Hip Hop U18 tim Pro 2. Dan prestasi ini diraih dalam ajang Future Pace XOC 2026.
2: Jadi ini kompetisi bergengsi digelar di Krakow, Polandia ya teman Pro 2. Dan juga mempertemukan penari muda dari berbagai negara.
1: Jadi ya keberhasilan ini menjadi bukti kemampuan Miu ya bersaing di level global. Selain udah terkenal ya di dunia sosial media ya memang ya, dan penampilannya ini dinilai mampu mencuri perhatian para juri sepanjang kompetisi berlangsung.
2: Jadi memang dia nih nggak hanya membawa pulang gelar juara nih Mel. Jadi dia ini juga meraih penghargaan Best Dancer Cousin by OC yang tadi Meli sebut ya. Jadi penghargaan itu diberikan pada penari dengan performa paling menonjol selama ajang berlangsung. Gimana nggak menonjol? Udah kan? Udah nyepil kan? Iya kan? Seru kan?
1: Iya.
2: Seru kan gaya dance-nya dia kan?
1: Dan ajang Future Pace XOC ini memang dikenal sebagai salah satu panggung penting ya bagi generasi muda di dunia street dance. Banyak talenta berbakat di berbagai negara menjadikan kompetisi ini sebagai langkah menuju level profesional nomor 2.
2: Jadi memang bagi Miu sendiri juga memang kemenangan ini bukanlah pencapaian pertama di tingkat internasional. Dia ini udah berkali-kali dan juga dia juga udah menorehkan prestasi di kompetisi yang berlangsung di Vietnam, Korea ya. Rangkaian prestasinya juga menunjukkan konsistensi Miu sendiri dalam mengembangkan bakatnya lagi, apalagi di usianya yang masih muda, dia ini udah mampu membuktikan kualitasnya di panggung dunia ya.
1: Yep, congratulations ya buat Mata Miu, semoga nanti bakal ada kabar baik lagi dari Mata Miu nih dengan prestasi barunya.
2: Yep.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro2.
2: I'm sorry to meet you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, nomor 2. Tapi belum move on ya, iya, dari Mata
2: masih
1: Miu.
2: Masih ngomongin Mata Miu ya, anak anak ABG Indonesia kita di yang benar-benar kayaknya dia ini semua mata kayaknya lagi tertuju sama dia nih. Karena memang iya, yang namanya Mata Miu tuh selalu seliweran di FYP medsos aku, Mel.
1: Oke, udah kayak Mata Najwa gitu loh.
2: Iya, Mata Najwa ya. Beda lagi, Mel.
1: Oke, nomor 2. Jadi ternyata Mata Miu tuh udah menari sejak usianya tuh masih 7 tahun.
2: Jadi wajar lah ya kalau dia ini udah istilahnya yang namanya dancer ini kayak udah makanan dia setiap hari.
1: Iya, dan dia tuh juga didukung sama lingkungannya.
2: Orang tuanya ya, sama lingkungannya.
1: Terus ikut sanggar juga di Jakarta. Terus awal karirnya sih dia tuh mulai menekuni dunia tari sejak 7 tahun. Terus dari sejak kecil tuh Miu tuh udah menunjukkan ketertarikan pada gerakan tubuh dan seni ekspresi. Jadi dia konsisten tuh latihan. Ya. Jadi dia cepat berkembang dan mulai ikut kompetisi lokal untuk mengasah mental.
2: Dan dia udah banyak banget ya prestasinya nih teman Pro 2, termasuk di Vietnam.
1: Jepang, Korea.
2: Osaka nih. Nah ini Mel, yang kemarin tuh yang pas rame ini, yang pas kemarin dia tuh dapat prestasi yang di Korea itu baru deh, itu rame
1: 2024 ini.
2: Itu yang bikin dia itu aku tahu nih ini siapa gitu.
1: Iya, tapi kalau kompetisi yang di Vietnam ini kayaknya juga jadi pencapaian terbesar dia nih. Soalnya festival dance itu terbesar di Asia Tenggara.
2: Di Asia Tenggara ya.
1: Dan berlangsung di Ho Chi Minh City, Vietnam
2: ya. Jadi dia turun di kategori Kids All Style. Mewakili Indonesia bersama 9 perwakilan lainnya. Oke, jadi Indonesia bukan cuma ngirim dia sendiri doang ya. Ada 9 perwakilan teman-temannya dia juga. Dan juga katanya sih hebatnya dia, sehari sebelum kompetisi Miu tuh baru aja merayakan ulang tahun yang ke-11. Jadi ini kayak hadiah lah ya buat dianya sendiri. Iya, kado spesial ya.
1: Dan berhasil mengalahkan peserta dari 40 negara atau 2.
2: 40 negara loh.
1: Terus ini nih mungkin yang dilihat Kak Rian nih, kolaborasi apa? Dengan motif kru di Korea Selatan.
2: Iya, itu yang bikin rame.
1: Iya.
2: Itu yang bikin rame. Apalagi seperti yang Ria bilang tuh tadi. Ekspresinya dia tuh sama dance-nya dia tuh selalu klop. Iya. Klop ya. Kayak dia tuh kayak udah aku tahu nih lagunya apa nih. Ini dia tuh selalu mengekspresikan lagu, tari sama apa gerakannya dia tuh selalu jadi satu gitu loh. Klop gitu loh.
1: Kayak menjiwai lah ya. Oke, ternyata ya meskipun masih muda, dia udah banyak nih nomor 2 prestasi yang udah dia capai. Ya, semakin
2: mental juaranya dia tuh sudah terasa ya. Dari kecil ya.
1: Dan semoga ini jadi inspirasi juga untuk anak
2: buat,
1: muda.
2: Buat adik-adik kita nanti. Iya. Mungkin kalian suka nari juga kayak si Miu.
1: Suka joget-joget di TikTok. Nah, mungkin itu bisa
2: diasah lagi ya.
1: Kalau kita nanti ngelihat anak kecil atau anakmu nanti nomor 2
2: atau adik kamu.
1: Iya, dari kecil kayaknya kok dia kayak suka joget ya, suka joget-joget. Nah, arahkan. Hal yang positif. Dia berprestasi juga kayak Mata Miu ini nomor 2.
2: Iya. Karena musik hip hop gak selalu negatif ya, Mel.
1: Iya, jadi ya kalau kayak gini kan membanggakan negara loh sampai nomor

0: Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan teman Pro2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pengajian murotal dari surat Al-An'am ayat 56-60. Dan diinformasikan adzan maghrib akan dikumandangkan 17:21. Dan seluruh kerabat kerja RRI Pro2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

0: يَفْعَلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Qur'an dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi. Udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: Goal! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Produa Religi.
1: Tentang suatu kesabaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada Zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah, Allah akan ijabah setiap doa kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
0: Waktunya kita belajar,
1: waktunya
0: guys.
1: Waktunya untuk mencerdaskan anak bangsa.
2: Iya. Tapi mereka adik-adik kita ini sekarang lagi libur panjang, Mel.
1: Iya,
2: long weekend, Mel.
1: Selamat berlibur.
2: Iya, selamat berlibur, tapi kita enggak libur, guys.
1: It's okay.
2: Yeah. It's okay karena demi memintarkan mencerdaskan anak-anak bangsa. Adik-adik bangsa kita. Ya,
1: ya
2: kan?
1: Oke, nomor 2. Sekarang kita belajarnya bahasa Inggris ya.
2: Bahasa Inggris. English.
1: Bahasa yeah. English. Dan kita mau spill fakta menarik dulu ya dari negara yang menggunakan bahasa Inggris, termasuk Amerika, nomor 2.
2: Hah? Ya, mana?
1: Amerika.
2: Oh, aku dengarnya Melika gitu.
1: Melika. Jadi nomor 2 ya, fakta unik tentang Amerika tuh, Amerika itu merupakan tempat ditemukannya lollipop.
2: Wuh, permen gede ya,
1: iya,
2: permen manis ya. Permen manis yang ya kalau Ria sih taunya yang bulat, kuak-kuak gitu, ya kan,
1: iya,
2: ya kan, ya kan, ya.
1: Dan ditemukan di Amerika Serikat di tahun 1908, nomor 2. Kamu belum lahir nih ya?
2: Berapa?
1: 1908.
2: 08.
1: Iya.
2: 1908.
1: Iya.
2: Jadi kamu belum lahir. Ya, belum lahir juga, guys.
1: Iya, makanya aku bilang ya. Enggak ada yang lahir nih waktu itu ya, tahun 2. Dan ini pengusaha permen asal Amerika Serikat, George Smith. Ini menciptakan permen bulat yang ditempelkan pada tongkat. Dan si George Smith ini ya menamai permen itu dengan nama lollipop yang berasal dari kata loli yang berarti tongkat permen dan pop yang berarti menepuk.
2: Mungkin cara buatnya ditepuk-tepuk mungkin.
1: Maybe ya.
2: tapi btw ya, kenapa ya kalau kebanyakan di Inggris itu selalu namanya kebanyakan Smith?
1: Enggak tahu.
2: Tapi yang enggak?
1: Kalau di Indonesia kebanyakan apa kok?
2: Muhammad.
1: Iya, Muhammad.
2: Muhammad Ahmad. Iya kan? Iya kan? Iya, iya, iya, iya. Kalau ceweknya Siti.
1: Siti sama Nur.
2: Nur. Nah, itu Nur di belakangmu.
1: Oke. Okay. Ada lagi enggak ya?
2: Iya, balik lagi.
1: Fakta menarik dia Amerika Serikat, ada lagi enggak?
2: Ada dong. Ini katanya sih terdapat lebih dari 5.000 universitas baik swasta maupun negeri di Amerika Serikat nih, Mel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini angka ini juga mencakup berbagai jenis institusi mulai dari universitas penelitian terkemuka, liberal art institution, community college hingga vocational school ya, teman Pro 2. Jadi banyak banget ya.
1: Banyak.
2: Tapi memang iya sih, nanti kita juga masih banyak menghadirkan itu ya, Mel. Apa beasiswa? Karena banyak juga di sana banyak juga anak-anak dari luar Amerika yang pengen kuliah di sana nih, teman Pro 2.
1: Nah, karena di sana banyak universitas, nanti kita spill deh ya beasiswa yang memungkinkan untuk kamu bisa
2: daftar ke sana.
1: Daftar ke Amerika.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, tem Pro 2. Jadi kamu kalau pengen ke Amerika ya, ada berbagai, maksudnya untuk sekolah ya.
2: Kok pengen ke Amerika sih, Mel? Ya iyalah pengen ke Amerika, tapi untuk apa?
1: Untuk sekolah. Ya, pasti ada jalan untuk kamu yang pengen dapat beasiswa.
2: Wah, ini udah ke luar negeri gratis belajar lagi ya.
1: Iya.
2: Double kill.
1: Ada dua macam sih ya, tem Pro 2 apa? Yang beasiswa yang ada yang bisa kamu raih ya untuk ke Amerika ini. Ada beasiswa yang didanai pemerintah. Jadi beasiswa ini diberikan sama pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong pertukaran internasional dan menarik mahasiswa berbakat dari seluruh dunia
2: ya, dari negara luar, negara luar ya.
1: Ada juga beasiswa yang khusus dikeluarkan universitas dari ya? Universitasnya atau Pro 2. Jadi ya, kalau dari universitas di Amerika Serikat itu menawarkan beasiswa bagi mahasiswa yang internasional ya. Biasanya berdasarkan prestasi akademik, kebutuhan finansial, atau persyaratan khusus dari program studi tertentu. Ya, beasiswa pemerintah di Amerika Serikat tuh ada Foreign Fulbright Scholarship. Ya, nomor 2. Dan ini Fulbright Foreign Student Program merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi pasca sarjana, kayak program magister atau PhD. Dan ya, bagi mahasiswa Indonesia ya, Fulbright Foreign Student Program ini merupakan kesempatan emas nih untuk mendapatkan pendidikan kelas dunia sekaligus membangun jaringan akademik dan profesional yang kuat di Amerika Serikat. Iya, banyak alumni juga ya, alumni beasiswa ini dari Indonesia yang udah menjadi pemimpin di berbagai bidang dan berkontribusi pada pembangunan negara. Jadi ini beasiswa bergengsi nomor 2, mencangkup biaya kuliah penuh, asuransi kesehatan, biaya perjalanan, buku perjalanan, buku pelajaran ya, serta biaya hidup selama studi.
2: Jadi full ya, dia full ya, sampai biaya hidupnya kita tuh ditanggung di sana ya, teman Pro 2. Jadi gak perlu khawatir ya, tinggal ngurusin apa, jajannya doang. Jajannya doang.
1: Itu pun jajannya emang gak dikasih ya?
2: Gak dikasih, Mel, kan biaya hidup.
1: Biaya hidup nih sama.
2: Biaya hidup beda, Mel, tengka lain. Lain, Mel. Beda, Mel, mungkin biaya hidup di sana kayak mungkin kayak makan, terus apa sih, tempat tinggal, sama apa lagi? Apa lagi biaya hidup, Mel?
1: Makan, tempat tinggal. Apa ya itu dah?
2: Ya itu aja kan. Nah, makan kan kecuali jajan berarti.
1: Sama ini ya, kau irit-irit aja lah.
2: Iya, diirit-irit aja ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin tertarik buat jadi calon-calon pemimpin nih, teman Pro 2 bisa daftar ke sana. Bisa juga searching-searching lah ya, apaan aja persyaratannya dan kapan dibukanya. Jadi dipersiapkan dari sekarang.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, itu Pro 2. Waktunya belajar ya,
2: belajar bahasa Inggris
1: with Miss Aan.
2: Miss Aan ya, yang bakalan ngasih materi ke kita hari ini.
1: Siapkan buku dan penamu untuk Pro 2.
2: Iya, bukan cuma buku sama pena.
1: Apalagi?
2: Telinga.
1: Iya, telinga. Pokoknya siapkan semuanya untuk mempelajari apa yang bakal dibagikan sama Miss Aan ke kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang sesuatu dalam bahasa Inggris. Tapi ini berhubungan dengan kata benda atau noun. Oke, kita tahu bahwa kata benda dalam bahasa Inggris ada berapa? Good, ada dua, yaitu countable and uncountable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Dalam artian di sini tidak bisa dihitung, bukan tidak bisa dihitung dengan jari ya, tetapi menggunakan takaran untuk menghitung atau membelinya. Kalian bisa tebak, kakak akan ngasih clue. Kira-kira perbedaan countable and uncountable itu seperti apa? For example, kata benda seperti book and water. Kira-kira mana ya yang termasuk countable, mana yang termasuk uncountable? Ayo ditebak adik-adik semua. Oke, that's all right, betul sekali. Book itu disebut sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Ciri-ciri dari countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak. Contoh, book itu satu. Kalau dibuat bentuk jamaknya, maka ada additional s atau penambahan s menjadi books. Kemudian, kalau water itu adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau water itu tidak ada bentuk jamaknya. Misalnya airnya banyak, kemudian kita sebutnya menjadi waters. That's wrong, itu salah ya. Tapi water itu walaupun banyak takarannya tetap dianggap tunggal atau satu. Jadi air di situ hanya bisa ditakar, misalnya one glass of water boleh, two glasses of water, dua gelas air. Jadi di situ takarannya yang bisa dihitung, gelasnya. Jadi takaran gelasnya itu yang bisa dihitung, two glasses of water. Tapi kalau airnya sendiri, kata bendanya itu tidak bisa dihitung. Jadi perbedaan antara countable and uncountable noun adalah kalau countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak dengan penambahan s atau es di akhir kata bendanya. Kemudian untuk uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, tetapi untuk menghitungnya itu butuh takaran. Oke, ngerti ya perbedaan antara cn atau countable noun and un atau uncountable noun. Oke, sekarang kakak kasih soal ya, kalian tebak kira-kira mana masuk countable noun sama mana yang masuk uncountable noun. Oke, contoh money. Apa money? Ya, uang. Kemudian kata benda yang kedua adalah chair. Apa chair? Kursi. Oke, mana yang masuk countable, mana yang masuk uncountable? Ayo, kira-kira ditebak, ayo. Oke, bagus sekali. Money itu adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, tetapi menggunakan ribuan, puluhan, ratusan, jutaan ya. Jadi money di situ adalah masuk uncountable noun. Kemudian kalau chair atau kursi itu masuk kata benda yang bisa dihitung karena bisa dibuat bentuk jamak. Bentuk jamaknya chair apa? Chairs, ya, menambah s di belakang kata bendanya chairs, jadi nanti bentuknya jamak, ya. Jadi kalau sudah kursi-kursi hanya menambah chairs, apa namanya, menambah additional s di belakang kata chair. Oke, ada yang sudah jelas semuanya ya, bagus sekali. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada Fun English for Tonight. See you for next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah gak kerasa ya,
1: iya. Kita di sore ceria sudah ada di penghujung waktu.
0: Tapi enggak sih, kita gak mau kemana-mana karena masih ada acara apa, Mel?
2: Acara Music Live Chat Pro 2.
0: Tapi bukan di kita ya, bukan kita ya. Bukan guys, bukan.
2: Iya, nanti di Jakarta Pro 2, di Pro 2 Jakarta ya. Nanti bintang tamunya itu The Midlife Theory.
0: Dengan Kak Edit ya.
2: Nanti kamu bakal ditemani sama Kak Edit Pro 2. Dan ini disiarkan di seluruh Pro 2 yang ada di Indonesia ya. Tapi kamu bisa dengerin di Pro 2 RRI Sumenep. Jadi pastikan kamu stay tune terus
0: bareng kita.
2: Dan kita pamit undur diri ya.
0: Yap.
2: Semoga apa yang udah dihadirkan sama kita bisa bermanfaat buat kamu.
0: Amin.
2: Yang mendengarkan gitu ya, bisa menghibur juga.
0: Yap.
2: Ya, dan yap, kita pamit undur diri.
0: Yap.
2: Bye.
0: See you, bye-bye.

0: Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Club Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini, seperti biasanya, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lu cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo. Selamat malam abang.
2: Malam abang juga.
1: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
2: Mayan lah.
1: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
3: Pas banget kebetulan.
2: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau

0: aman atau enggak.
1: Oke, sekalian berarti ya.
0: Betul.
1: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes. Kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
0: Oke, malam semuanya. Gua Feby, vokalis. Ini ada
1: mana nih?
0: Fitra.
1: Fitra.
0: Fitra.
1: Bas.
0: Sando.
1: Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
1: Oke.
0: Andi.
1: Oh, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
0: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
1: Ayo, sedap.
0: Dia yang main kulintang.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh.
0: Ya, ada. Meja.
1: Oke, gokil.
0: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
1: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, bener sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
0: Kenapa?
1: Malam hari ini sehat semua nih?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
0: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
1: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
0: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
1: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
0: Nah, boleh lah. Sampai.
1: Boleh, boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
0: Lo apa gua Pit?
2: Lu dong.
0: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
1: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
0: Di atas 40 semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
1: Oke. Okay. Mendekati ya.
0: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
1: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
0: Kebentuknya baru bulan Januari.
1: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
0: 2026. Oh, wow.
1: Ya. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
0: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
0: Okay. Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Sama Bizar ya, kenal dari kecil juga.
1: Oh.
0: Di situ ketemunya, terus main-main bareng, ramean sih komunitasnya, ramean.
1: Oke.
0: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, udah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul-betul. Tapi komunitas ngeband dadakan, itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
0: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Orang kenal sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
0: Ya kayak gitulah.
1: Oh oke. Ri club benar, ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
0: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
0: Ya, cocokologi aja lah kita.
1: Cocokologi aja ya.
0: Anak lu.
1: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
0: Udah tiga
1: ya. Dan jadi yang lusa, ini yang
0: keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
0: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
1: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
0: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
1: Ya sudah yang keempat. Menarik.
0: Yeah.
1: Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music
1: Live Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
2: Iya.
1: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
2: Iya.
1: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
2: Kenapa, Bi?
3: Karena baru mulai.
1: Baru mulai.
2: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
1: Aduh.
2: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
1: rilis duluan.
2: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
1: Oh,
2: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
1: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
2: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
1: enak.
2: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali ini.
1: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
2: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
1: Ah iya benar. Nanti deh habis THR, THR deh gitu
2: THR,
1: kan.
2: THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
1: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
2: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh, Utuh
1: bener.
2: Lengkap gimana sih bener. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain, yang masih sayang, yang masih peduli. Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu.
1: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
2: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
1: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya.
2: Bener.
1: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
2: Betul.
1: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
2: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
1: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
2: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
1: Oh iya benar sih. Benar sih.
2: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
1: Yes.
2: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
1: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
2: Baby, gue.
1: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
2: Dari biasa mantau TikTok.
1: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
2: Bapak-bapak TikTok,
1: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
2: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
2: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
1: Oke.
2: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
1: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan
2: lagu ini? Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
1: Yes.
2: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
1: Wih, gitu kira-kira. Sedap.
2: Kelihatan ya mid life-nya ya.
1: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petrasi Hombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petrasi Hombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
2: Genrenya musik enak.
1: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
2: Iya, yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
1: Oh iya.
2: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
1: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
2: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
1: Wow.
2: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ngikutin.
1: Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
2: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
1: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
2: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih. Larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
1: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
2: Iya betul.
1: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
2: In Dips orang galau.
1: Galaunya galau. Jadi, kenapa tuh bang?
2: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
1: Giliran.
2: Ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Nah, ntar lu deh, ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, nih momennya sekarang gue udah berani, orangnya udah pergi.
1: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
1: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
2: Ya.
1: Itu boleh di-spill nggak?
2: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini, apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, akan datang terus nih.
1: Betul.
2: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Mm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
1: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yoi. Kata lagi kan.
1: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
1: Cari dulu. Yang bagus apa? Ya bagus apa?
0: Meat lover.
1: Meat lover, boleh.
2: Daging semua dong.
1: Beda.
2: Kalau dari gua, sini aja. Dari gua, dukung kita-kita, dengerin terus. Terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
1: yes,
2: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh, kan?
1: Ah, itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja ya? Benar. Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
1: Oh iya, benar. Berarti nah, pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
1: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
2: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
1: okay,
2: tapi langsung album.
1: Wow.
2: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Okay. Menarik.
2: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
2: Targetnya begitu. Targetnya.
1: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Namanya omong kan, tetap
1: udah blank aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak loh berarti bang.
2: Ya lumayan lah.
1: Berapa tuh?
2: Buat 7 album.
1: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
0: Ada gini kan?
1: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
2: Sosmednya IG, The Midlife Theory.
1: Okay.
2: TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
2: The Midlife Theory.
1: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama ya. Indips. Di semua DSP bisa ya?
2: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
2: Belum
1: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
2: Yep.
1: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
2: Thank you.
1: Eventnya
2: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
2: Di Ancol, Pasar Seni.
1: Di Ancol
2: Jakulture 2026.
1: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
2: 7:30 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
2: Iya, daripada
1: Jumat.
2: Kena macet kan?
1: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
2: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
2: Amin.
1: Oke,
2: thank you ya.
1: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye! Music Life Chat!
3: Lights, camera, action.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Bareng Sandri lagi malam ini ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Kita awali di Info Pro 2 dulu seperti biasa teman Pro 2. Ini ada Info Pro 2 malam ini tentang BPS Sumenep teman Pro 2. Badan Pusat Statistik ini memastikan seluruh data yang dihimpun dalam pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 ini dijaga kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha. Ini langsung dari Handoyo Wijoyo sebagai Kepala BPS Kabupaten Sumenep, teman Pro 2 menegaskan bahwa informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha itu hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan evaluasi sektor ekonomi. Jadi menurutnya sensus ekonomi untuk tahun ini tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha yang ada teman Pro 2, tetapi memetakan berbagai karakteristik usaha mulai dari perkembangan ekonomi digital, daya saing usaha, keterkaitan antar sektor ekonomi hingga penerapan ekonomi hijau teman Pro 2. Jadi intinya BPS Sumenep ini pastikan data sensus ekonomi 2026 aman dan bukan untuk pajak. Dan kita ke info Pro 2 berikutnya. Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep melaksanakan seleksi murid baru madrasah PMBM melalui tes secara digital dengan memanfaatkan Android Based Test atau IBT dan tes baca tulis Al-Qur'an BTQ pada Rabu 24 Juni 2026 hari ini. Kegiatan salah satu rangkaian penjaringan calon peserta didik di Man Sumenep teman Pro 2. Nah, Kepala Sekolah Man Sumenep Zaini Muksin mengatakan, jadi pelaksanaan ABT pada tes PMBM yang diselenggarakan tersebut menggunakan perangkat Android sebagai media untuk mengerjakan tes. Dan selain tes kemampuan akademik, Man Sumenep juga memberikan perhatian terhadap aspek agama dengan melakukan tes BTQ yang bertujuan mengetahui tingkat kemampuan calon siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke info Pro 2 olahraga. Karetaker Madura United Rahmat Basuki ini mengungkap situasi sulit yang dihadapi tim pada penghujung kompetisi Super League musim lalu. Ia mengaku sempat merasa keberatan ketika diminta memimpin tim hingga akhir musim karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban dalam upaya menyelamatkan Madura United dari ancaman degradasi. Jadi Rahmat menjelaskan teman Pro 2, pada awal penunjukannya ia hanya bersedia menangani tim dalam beberapa pertandingan. Dan menurutnya opsi mendatangkan pelatih baru sebenarnya sempat menjadi pembahasan di internal klub. Jadi Rahmat Basuki ini mengungkap bahwa alasan sempat ragu tangani Madura United hingga akhir musim. Jadi itu ya untuk seluruh info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Santri Setiawan. Selamat malam.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
3: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng saya Sandri Setiawan, teman Pro 2. Yuk kita gas di jaga malam. Untuk hari Rabu, Sandri mau ngajakin untuk bahas tentang komunitas ya. Ini ada namanya, teman Pro 2, komunitas pencinta alam tertua di Indonesia. Namanya Wanadri. Jadi yuk kita mengenal Wanadri ini, teman Pro 2, yang sudah udah paling tua di Indonesia komunitas Wanadri ini. Dan pastinya ada banyak komunitas pencinta alam yang hadir gitu ya di tengah masyarakat Indonesia. Bentuknya pun beda-beda, beragam, mulai dari kelompok organisasi kampus, kelompok independen, kelompok wilayah, hingga kesamaan tempat kerja dan juga hobi. Nah, jadi berbicara komunitas pencinta alam, teman Pro 2, ya tidak lengkap kan itu gitu ya jika tidak berbicara mengenai komunitas tertua di Indonesia. Ada namanya Wanadri. Ini komunitas pencinta alam tertua di Indonesia, teman Pro 2. Ada juga ternyata setelah saya searching googling gitu ya, selain Wanadri ada komunitas pencinta alam lain seperti Orapala, ini organisasi pencinta alam, dan juga komunitas pencinta alam KPA, dan ada Mapala ya, mahasiswa pencinta alam, dan ada Sispala, siswa pencinta alam. Jadi tidak tahu pasti kapan tren pencinta alam ini mulai banyak muncul di Indonesia. Tapi faktanya, teman Pro 2, eksistensi komunitas pencinta alam sudah ada sejak lama, bahkan sebelum tahun 70-an setelah saya researching di googling. Jadi catatan perjalanan komunitas pencinta alam di Indonesia ini juga telah banyak, teman Pro 2, yang berprestasi baik skala nasional hingga internasional gitu ya. Jadi pastinya dalam komunitas itu kan banyak ya kegiatan beragam, mulai dari mendaki gunung, juga petualang gitu, teman Pro 2 ya. Terus ada lagi ini, setelah petualang itu pelestarian alam, terus lagi apa ya, masih banyak deh gitu. Tapi ya yang banyak itu mendaki gunung, berpetualang, hingga kegiatan pelestarian. Nah, sama halnya Wanadri, teman Pro 2, ini komunitas pecinta alam Wanadri ini tertua di Indonesia ya. Dan Wanadri atau perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung Wanadri, ini organisasi yang bergerak di kegiatan alam bebas dan berkedudukan di Bandung, Jawa Barat, teman Pro 2. Dan Wanadri sendiri ini organisasi yang memiliki aturan dan norma khas yang berlaku bagi anggotanya. Selain beragamnya komunitas pencinta alam, Wanadri ini salah satu organisasi yang paling sukses, teman Pro 2. Ya tidak hanya prestasi dan penjelajahan ya, Wanadri juga sukses sebagai organisasi yang melakukan pendidikan karakter secara bergenerasi. Itu visinya ada, visi Wanadri secara umum ini menjadi sebuah organisasi yang mendidik manusia, khususnya anggota Wanadri. Tujuannya apa? Agar memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam janji dan hakikat Wanadri sendiri, teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Masih di jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Sandri teman berdua. Yuk kita lanjut lagi ke komunitas Wanadri. Visinya Sandri sudah spill ya. Dan ada lain tujuannya teman berdua tentang komunitas Wanadri ini. Untuk membantu manusia yang mandiri, ulet, tabah, terus Pancasilais jati, dan memiliki kepercayaan terhadap kekuatan diri sendiri teman berdua. Bahkan Wanadri ini memiliki sekretariat di Jalan Pahlawan nomor 7 Bandung. Jadi buat teman perdua yang mungkin pengen tahu ya bolehlah gitu ya. Mengetahui dan mengikuti informasi lebih lanjut tentang komunitas Wanadri teman perdua. Kalau di sosial medianya platformnya itu di Instagram @wanadri_official. Atau bisa mengunjungi wanadri.or.id. Gitu, yeah. Boleh teman berdua kalau penasaran gitu. Tapi ada sejarahnya yang patut kita ketahui tentang komunitas ini gitu teman berdua. Jadi ini berdiri pada 17 Januari 1964. Sandri belum lahir bos. Ini perhimpunan penumpu rimba dan pendaki gunung. Dibentuk oleh 6 orang pemuda yang kini terkenal sebagai angkatan pendiri teman berdua. Ya meski berdiri di Januari 17, 1964, Wanadri ini akhirnya diresmikan pada tanggal 16 Mei 1964 bersama dengan pengukuhan angkatan kedua dalam organisasi Wanadri, yaitu angkatan pelopor yang berjumlah 25 anggota. Nah, nama Wanadri sendiri itu ternyata teman perdua diambil dari buku Padalangan di Pasundan karangan A. Salmun teman perdua. Ketika Anda mencari nama yang cocok dan tidak menunjukkan kedaerahan, buku tersebut direkomendasikan untuk mencari istilah yang pas dijadikan nama. Akhirnya ditemukan Wanadri Gunung Tengah Lewung. Jadi istilah ini teman perdua dijadikan nama organisasi, yaitu Wanadri Gunung di Tengah Hutan. Banyak yang telah terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Kalau masalah kegiatannya teman Pro 2 dalam menerapkan tujuan dari komunitas Wanadri ini, ya, ada 4 kegiatan pokok. Mulai dari penjelajahan, pendidikan, integrasi dengan masyarakat, ya, dan pelindungan alam. Dan kegiatan-kegiatan ini mengacu pada pengembaraan di gunung teman Pro 2, juga riam dan jeram di sungai hingga bergulat dengan arus deras yang akan membantu membentuk karakter seseorang. Dan berjalannya kegiatan ini, komunitas Wanadri itu akan membuat setiap orang itu bersikap lebih tabah dan tidak putus asa. Nah, selain itu mengembara di hutan membuat siapapun sadar akan keagungan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Maka hal ini yang mendasari jalan pengembaraan sebagai cara Wanadri dalam mendidik manusia, khususnya anggota komunitas Wanadri sendiri. Dan Wanadri ini sudah banyak meraih berbagai prestasi teman Pro 2. Mulai dari menjadi bagian dari organisasi pertama di Indonesia yang mendaki Seven Summit, dan sering mengirim anggota untuk mendaki berbagai puncak gunung dunia seperti Everest, Rainier, dan Denali teman Pro 2.

94,6 Radio Pro FM, sumber teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sanri malam ini teman berdua. Kita di cerita penutup hari. Jadi 2 jam ke depan Sanri mau ngajak kalian untuk membahas tentang masalah film. Hari Rabu ya, edisi 24 Juni 2026. Ini ada rekom buat kalian. Film horor terseram sepanjang masa yang wajib ditonton teman berdua. Bakal Sanri bahas 2 jam ke depan.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Koi.
1: Cerita penutup hari.
2: Ada film horor yang disutradarai oleh Jordan Peele. Salah satunya ini sutradara film horor terbaik sepanjang masa dan mendapatkan rating 98% teman per 2. Ada film Get Out yang bercerita tentang Chris, pria kulit hitam yang mengunjungi orang tua kekasih kulit putihnya, namanya Rose, ya, saat liburan akhir pekan. Nah, awalnya Chris ini menganggap keluarga Rose ini adalah keluarga yang normal. Tetapi seiring berjalannya akhir pekan, Chris menemukan banyak kebenaran yang tidak pernah ia bayangkan, teman bro 2. Ini sebenarnya sih rilisnya tahun 2017, sudah lama, udah 9 tahun gitu. Tapi ini terseram sepanjang masa, teman bro 2. Boleh kalian kalau mau nonton sekarang enggak apa-apa, welcome. Get Out ya. Film Get Out, film horor sepanjang terseram sepanjang masa. Terus ada lagi, ada US. Ini dirilis tahun 2019. Juga merupakan film horor yang disutradarai oleh Jordan Peele yang mendapatkan rating 93%. Jadi film US ini bercerita tentang Adela Wilson dan keluarganya yang kembali ke rumah tepi pantai tempat ia dibesarkan. Nah, dihantui trauma masa lalu, keadaan semakin memburuk saat 4 orang asing bertopeng datang ke rumah tersebut. Jadi keluarga ini merasa terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang di balik topeng tersebut adalah berpenampilan seperti mereka, teman berdua. Tuh. Terus lagi kita ke tahun 2014, ada The Babadook. Ya, ini juga memperoleh rating seperti di Get Out, 98% dari Rotten Tomatoes. Jadi film ini menceritakan tentang kisah Amelia, teman berdua, seorang janda yang suaminya baru saja meninggal dunia. Jadi Amelia ini memiliki seorang putra yang sangat imajinatif, namanya Samuel. Jadi Samuel ini mengatakan hal-hal yang sebenarnya tentang monster yang memasuki rumah mereka melalui lembaran buku anak-anak miliknya, teman bro 2. Itu ya, 3 aja dulu deh, masih banyak soalnya nih. Lagu ya, spesial buat kamu teman bro 2 yang baru tune in ini.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Lanjut ya, film yang direkomendasi buat kalian tentang film horor terseram sepanjang masa. Tadi ada Get Out, ada US, ada The Babadook, Teman Berdua. Lanjut lagi. Di tahun 2014 ada It Follows. Ini mendapatkan rating 95% dari Rotten Tomatoes. Jadi film It Follows ini menceritakan tentang Jay dan Huck, Teman Berdua. Ini mendapatkan kutukan yang diturunkan dari korban ke korban melalui hubungan seksual. Jadi teman-teman yang teman-teman Jay yang tidak mempercayai omongannya hingga mereka melihat pembunuh bayaran yang menyerang Jay. Akhirnya mereka bersatu untuk membantu Jay melarikan diri, Teman Berdua. Wih, keren. Ini aksi nih ya. Ada aksinya nih, Teman Berdua. Sandi juga ternyata udah Sandi lihat, meskipun ini dirilis tahun 2014 gitu. Terus lagi ada House. Ini film horor yang berlatar belakang kondisi saat zaman isolasi. Jadi film ini, Teman Berdua, memperoleh rating 99%. Jadi film House ini dirilis tahun 2020 yang menceritakan kisah 6 orang teman yang sedang mengadakan pertemuan melalui aplikasi Zoom. Jadi mereka melakukan ritual pemanggilan roh jahat. Sayangnya, Teman Berdua, ritual tersebut ini menjadi teror mematikan ketika roh jahat mulai menyerang rumah mereka. Ya, bolehlah searching film House yang dirilis tahun 2020 mendapatkan rating 99%.

0: pancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 2. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 dari Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih di Cerita Penutup Hari bareng Sandri. Yuk lanjut yuk, kita ngebahas lagi rekom buat kalian film horor terseram sepanjang masa yang wajib ditonton teman berdua. Tadi nyampe mana? Tadi ini ya. Ada film House teman berdua yang dirilis tahun 2020. Kalau yang satu ini ada Ready or Not teman berdua. Film bergenre horror ya. Juga ada thriller dan komedi dengan rating 88%. Jadi film ini membawa kisah pasangan pengantin muda ya, atas nama Grace dan juga Alec, yang berasal dari keluarga kaya raya, memiliki usaha papan permainan. Jadi Grace ini sebagai orang baru harus bersembunyi dari tengah malam hingga fajar, sementara mertua dan keluarganya barunya itu memburunya dengan senjata busur panah dan juga senjata lainnya. Di Grace ini harus bertahan hidup dan menemukan cara untuk membalikkan keadaan dari kerabatnya. Nah, kalau kehidupan kita seperti itu gimana? Ya kan? Wih, pasti serem tuh nomor 2. Wih. Terus ada lagi, ini dirilis tahun 2017. Ada E.T. Ini salah satu film horor paling terkenal sepanjang masa teman berdua. Film ini disutradarai oleh Andy Muschietti ya. Yang menceritakan 7 anak muda yang memiliki mimpi buruk tentang iblis kuno yang berubah bentuk dan muncul dari selokan. Jadi selama musim panas, para anak muda bersama-sama melewatkan ketakutan pribadi mereka untuk melawan badut, pembunuh, dan haus darah yang dikenal dengan nama Pennywise teman berdua. Aduh. Trailernya aja gitu ya, apalagi kalau kita nonton teman berdua.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Yuk lanjut lagi. Ini film horor yang bagus ya. Sepanjang masa teman berdua. Ini ada The Invisible Man. Diberikan rating 92% oleh Rotten Tomatoes. Jadi film ini menceritakan seorang ilmuwan teman berdua, ilmuwan gila yang melakukan bunuh diri. Kemudian ilmuwan ini menggunakan kekuatannya untuk menjadi tidak terlihat, untuk menguntit dan meneror mantan pacarnya. Aduh, ya kalau ilmuwan kalau udah bunuh diri mungkin kayak gitu. Kali ya, gak tahu sih. The Invisible Man teman berdua, film horor sepanjang masa, paling bagus sepanjang masa gitu ya. Terus yang terakhir ini ada The Witch, mendapatkan rating 90% dari Rotten Tomatoes. Jadi film ini berlatar tahun 1630-an di New England, dan kemudian dan keputusan menyelimuti keluarga seorang petani karena anaknya Samuel yang tiba-tiba menghilang teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Music Berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Just music for 2.

0: Teman Pro2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro2 Smartmap melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: RRI Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh, dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

teman berdua, usai sudah kebersamaan kita hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumenep mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Satri Setiawan undur diri dari ruang tengah pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Greatest Music Berdua.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, udah siap belum hari ini untuk menjalani aktivitas kamu? Siap dong pastinya, ya kan? Nah, di hari Kamis ini Anis bakal menemani kalian semuanya di Spada, teman Pro 2. Jangan lupa nanti banyak ya informasi menarik untuk kalian semuanya. Kalian juga bisa gabungan juga ya barengan sama kita lewat WhatsApp ataupun di Instagram, di BBI, di APK, di Kata Teman Pro 2. Pokoknya kita seru-seruan bareng ya di pagi hari ini. Teman Pro 2 tetap di Pro 2 Semenop, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali, bukan hanya buta. Cinta itu buta bahkan tuli. Artinya, kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain, akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli, tuli dari segalanya. Makanya, mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, ahbib habibaka haumamma. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya kita update informasi dulu di Info Pro 2. Ada Anis yang akan menemani kalian semuanya teman Pro 2. Komitmen pemerintah Kabupaten Sampang. Komitmen pemerintah Kabupaten Sampang dalam menciptakan birokrasi yang bersih kini menyasar sektor manajemen aparatur sipil negara atau ASN sebagai langkah nyata mencegah praktek korupsi. Bupati Sampang Selamat Junaidi menegaskan penerapan merit system dalam setiap pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini diambil menyusul hasil pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menempatkan manajemen ASN sebagai salah satu dari 8 area paling rawan korupsi. Bupati juga menegaskan bahwa pola lama yang bersifat transaksional atau jual-beli jabatan harus dihentikan demi menghasilkan birokrasi yang kompeten dan juga membangun Sampang. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Leda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara satu pada kejuaraan nasional pencaksilat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra ini diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet dari atlet terbaik ya dari berbagai daerah dan juga kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Leda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, tapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional. Kita menuju ke kabar lainnya teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang mengingatkan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk memperoleh layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Namun masih terdapat sejumlah warga yang belum memiliki dokumen identitas resmi. Kabid Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Sampang, Desi Damayanti, mengatakan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kelompok rentan seperti lansia, warga sakit menahun, dan orang dengan gangguan jiwa. Sebagian dari mereka belum mengurus dokumen kependudukan karena berbagai keterbatasan yang dihadapi. Dan informasi lengkapnya teman Pro 2, kalian bisa pantau ya di rri.co.id. Kita lanjut kali ini di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: 9.6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Spada kembali hadir pastinya ya buat menemani kamu semuanya di hari Kamis ini. Nah Anis, awali dulu dengan BBI teman Pro 2 bangga berbahasa Indonesia ya, yang bisa kamu jawab di WhatsApp ataupun di Instagram karena Anis sudah share dari jam 5 tadi teman Pro 2. Kalian tinggal jawab ya. Cluenya adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari karya sastra lama berbentuk cerita. Itu apa sebutannya? Jadi kamu bisa jawab ya teman Pro 2 ya. Anis tunggu deh di media sosial kita ya, di Instagram, di WhatsApp, silakan. Karya sastra lama berbentuk cerita adalah...

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke teman Pro 2, jadi untuk kondisi perakhiran kondisi cuaca maritim Jawa Timur di tanggal 25 Juni hari ini, wilayah laut Jawa bagian timur teman Pro 2, cuaca itu umumnya akan cerah berawan ya, dengan kondisi anginnya dominan dari tenggara, kecepatan maksimum 32 knots atau 59 km per jam dengan gelombangnya 0,8 sampai 1,7 meter. Nah untuk wilayah Selat Madura, cuacanya diperkirakan akan cerah berawan juga dengan kondisi anginnya itu dominan dari timur, kecepatan maksimum 46 km per jam teman Pro 2. Sedangkan kalau di wilayah perairan selatan Jawa Timur sama ya, diperkirakan cuacanya itu akan cerah berawan teman Pro 2 dengan gelombangnya 1,3 sampai 2,6 meter.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumedang.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2, kita jawab nih ya untuk BBI kita di pagi hari ini. Apa tuh jawabannya? Nah, tadi ini sudah share juga buat kalian semuanya ya, udah kasih clue buat kalian, yaitu istilah dalam bahasa Indonesia dari karya sastra lama berbentuk cerita itu apa? Jawabannya hikayat, teman Pro 2. Siapa nih yang udah benar jawab? Thank you buat akun Back Radio. Ini di Instagram ya, jawab hikayat ya, sama katanya request lagu Sumpah Mati. Oke, thank you yang udah jawab ya. Yang lainnya nanti kalau pengen jawab masih bisa kok, teman Pro 2. Kalau di WhatsApp, pada belum lihat handphone ini ya kayaknya ya, yang di WhatsApp ya. Ya udah enggak apa-apa deh ya. Pokoknya thank you banget yang udah mantau kita, teman Pro 2, di BBI kali ini.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kita bersama-sama itu harus mendukung kelancaran di jalan raya ya, demi keselamatan bersama juga. Jadi petugas di lapangan pastinya juga berfokus pada pencegahan pelanggaran kasat mata yang berpotensi tinggi membahayakan keselamatan jiwa. Jadi kayak tidak melawan arus, terus gunakan plat nomor atau TNKB yang sesuai aturan, gunakan knalpot standar ya, bukan knalpot brong, teman Pro 2. Dan pastinya pastikan kendaraan itu sesuai spesifikasi teknis gitu ya. Jadi teman Pro 2, kita harus bersama-sama mendukung kelancaran dan juga ketertiban berlalu lintas. Lengkapi surat-surat kendaraan kita, terus menggunakan perlengkapan keselamatan dan juga patuh aturan di jalan. Keselamatan itu teman Pro 2 adalah tanggung jawab kita bersama ya, demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan juga lancar. Jadi jangan satu dua orang aja yang tertib. Kita semuanya teman Pro 2, semua pengguna jalan, oke? Okay?

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.